0: Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita sudah belajar bisa lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinsa Kapolres telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
2: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
2: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 ya penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
1: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
1: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Kita bahas terkait dan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
4: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,870

0: 24.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
1: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
0: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
1: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
2: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
1: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
3: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
4: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
3: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
1: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
5: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
6: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pemahaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
7: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wiswardana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 7.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan seperti biasa di pagi hari ini di jam pukul lebih 30 kita hadirkan kabar Aceh. Dan ya tentu kabar Aceh selalu hadir Senin hingga Jumat. Dan tentu seperti biasa teman-teman Kabel 17 yang tergabung pagi hari ini dari Melabo ada Bung Karno, Takengon Selfie, dan tentu di Banda Aceh ada Sadimas, di Sabang ada Bung Jeffrey, dan lo semua ada Robby. Singkil kita masih menunggu konfirmasi dari teman. Mungkin pagi hari ini yang menjadi host dari Melabo, silakan rekan dari Melabo.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini. Di Sabang ada Bang Jeffrey, di Takengon ada Selfie, di Singkil ada Bang Musin, di Luxembourg ada Bang Robby. Tentunya terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang juga mengikuti siaran melalui terestrial maupun channel YouTube RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026 bertepatan di 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, tentunya kita akan update informasi cuaca terlebih dahulu sebelum kita menyapa teman-teman Sekorwil 17 di mana sudah tersambung bersama Prakirawan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Kak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik. Silakan Kak Nabila untuk informasi terupdate cuaca untuk Provinsi Aceh untuk pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 29 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh keseluruhannya didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah barat daya timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 sampai dengan 100%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot terdapat 34 titik panas dengan kategori medium dan juga 5 titik panas dengan kategori tinggi di wilayah Nagan Raya. Untuk tinggi gelombang sendiri terdapat gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk tinggi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Pidijaya Aceh Besar dan juga perairan Aceh Utara, Aceh Timur, seperti itu.
1: Baik, ada himbauan apa yang bisa disampaikan untuk nelayan sendiri dan juga untuk masyarakat yang memang tadi saya sempat mendengarkan ada 34 titik hotspot begitu untuk masyarakat kita. Karena bila silakan.
2: Ya, baik. Kami menghimbau karena cuaca belakangan ini cukup panas atau cukup intens pada siang hingga sore hari, namun disertai dengan angin kencang juga hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas, khususnya di luar ruangan, terutama saat berkendara. Hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti banjir dan juga tanah longsor, seperti itu. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang intens juga. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Itu.
1: Gitu ya. Baik, terima kasih karena bila informasi cuaca dan juga himbauan tadi untuk masyarakat. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat Kak Nabila yang ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh. Dan tentunya kita akan update informasi cuaca bersama teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di mana ada satu orang cewek ini ya. Ada selfie yang nemenin kita. Kalau enggak cowok semua gitu nih. Baik, saya ke Kak Selvi dulu lah di Takengon. Assalamualaikum Kak Selvi.
3: Waalaikumsalam Bang Karno, apa kabar Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Di Takengon gimana cuaca dan juga suasana Idul Adha-nya?
3: Kalau di Takengon cuaca beberapa hari kebelakang terpantau cerah dan sangat panas Bang.
1: Panas ya, apalagi tadi informasinya cerah berawan dan berawan begitu ya.
3: Iya betul.
1: Dipastikan tidak ada hujan kayaknya di Aceh ini.
3: Ya.
1: Baik, silakan informasi bisa dibagikan Kak Selvi.
3: Ya baik, pendengar Pro Satu RRI Takengon dan juga pendengar Kabar Aceh di edisi cuma 29 Mei 2026, satu kabar dari Takengon untuk Kabar Aceh dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus pergerakan masyarakat serta sarana-prasarana vital di wilayah binaan, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, seperti yang dilakukan oleh anggota Koramil 04 Pinturi Megayo, serta Suhari Soyo, melaksanakan patroli rutin dan pengecekan fisik secara menyeluruh terhadap konstruksi jembatan Beli Tengah Besi, Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bandar Meriah. Mulai dari lantai jembatan, rangka penopang hingga pagar pengaman pada Kamis kemarin 28 Mei 2026. Babinsa Serka Suharsoyo mengatakan keberadaan jembatan Beli Tengah Besi merupakan salah satu satu-satunya akses tunggal yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas warga, sehingga keberadaan dan kondisinya sangat vital untuk menunjang mobilitas warga saat berkunjung silaturahmi di momen Lebaran seperti Hari Raya Idul Adha saat ini. Dengan adanya pemantauan secara rutin ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon, kembali ke Malabo.
1: Baik, Kak Selvi, ada dialog di Takengon pagi ini?
3: Untuk pagi ini kita masih libur Bang Karno.
1: Halo LRI, halo RRI gimana?
3: Kita masih menunggu keluhan juga dari pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Kak Selvi di Takengon, saya menuju ke Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Keren ya, bintangnya di atas nih ya.
4: Iya.
1: Maksudnya di bawah. Gimana kabar dan cuaca di Singkil?
4: Untuk cuaca di Singkil, alhamdulillah di pagi hari ini cerah berawan nih Bang.
1: Cerah berawan ya, baik. Silakan informasi bisa dibagikan Bang Husin.
4: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait hukum mengenai tindak lanjut laporan warga Satpol PP Subuh Salam Rajia Penginapan. Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subuh Salam menggelar razia cipta kondisi di sejumlah hotel dan penginapan Rabu 27 Mei 2026 malam. Dalam operasi yang digelar di wilayah hukum Kota Subuh Salam tersebut, petugas mengamankan satu pasangan yang bukan muhrim. Operasi penertiban ini dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelanggaran syariat Islam. Pasangan yang terjaring tersebut diduga kuat melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sehingga langsung dibawa ke markas komando Satpol PP dan WH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di markas pasangan tersebut tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberikan tindakan persuasif. Petugas melakukan proses pembinaan, edukasi sekaligus sosialisasi mengenai aturan syariat Islam yang berlaku di bumi Serambi Mekah agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Kasatpol PP dan WH Kota Subuh Salam Abdul Malik menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum daerah. Pemerintah daerah juga mengingatkan para pelaku usaha perhotelan untuk memperketat pengawasan terhadap tamu yang menginap, pengelola hotel, losmen maupun penginapan di seluruh wilayah Kota Subuh Salam. Dihimbau aktif menyaring tamu demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariat di lingkungan tempat usaha mereka. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Malabo.
1: Baik, terima kasih Bang Musin Bintang di Singkil sudah berbagi informasi, dan saya bergeser ke Sabang. Kita nyebrang dulu nih, ada Bang Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Apa kabar nih?
5: Ya alhamdulillah baik-baik aja. Ya.
1: Gimana cuaca di Sabang dan suasana masih dalam suasana Idul Adha tentunya di hari ketiga atau di 12 Zulhijjah ini,
5: yeah.
1: Bang Jeffrey?
5: Di Sabang, alhamdulillah di pagi hari ini kemarin kita cerah ya. Di sini sekarang saat ini mendung, cuma ada angin ya. Mendung disertai angin seperti mau hujan gitu. Oh. Ya masih dalam suasana Lebaran ya. Yeah. Tentunya, Sabang.
1: Baik, Bang Jeffrey, silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya, baik, terima kasih, Bung. Karena untuk informasi dari pagi ini ya dari Sabang, yaitu terkait dengan polisi ringkus pelaku pembobolan kantor PWI Sabang, yaitu tim unit reaksi cepat WRC Satreskrim Keluar Sabang berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian yang juga membobol kantor Koperasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Sabang beberapa waktu lalu. Para pelaku juga diduga masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel pintu, yaitu pintu belakang bangunan. Dalam aksi ini sejumlah barang inventaris milik PWI Sabang dilaporkan hilang. Kapolres Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Ibtu Irfan MASH membenarkan penangkapan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pencurian tersebut, dan kedua pelaku telah diamankan oleh saat ini oleh tim URC ya, melaksanakan patroli rutin gangguan Kamtibmas. Ini juga menjelaskan ya, patroli dilaksanakan yaitu pada Senin malam ya, di sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat oleh tim WRC Satreskrim Sabang. Ini yang dipimpin oleh Bribka Rahmat Saputra bersama juga sejumlah personil lainnya. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan ataupun juga kriminalitas di wilayah hukum Polres Sabang. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan dan juga kembali mengamankan satu orang terduga lainnya, dan kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sabang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sabang. Demikian informasi dari Sabang.
1: Bentar. Baik, terima kasih Bang Jeffrey, informasi dari Sabang sudah kita dengarkan bersama, dan saya bergeser lagi nih ke Loxmoy, ada sahabat kita di sana, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Salam Karno.
1: Apa kabar nih Bang Robi?
6: Alhamdulillah.
1: Iya. Gimana nih cuaca di Loxmawe dan juga
6: Loxmawe udah kelihatan panas nih ya.
1: Panas ya. Masih ada pemotongan di sana hari ketiga nih.
6: Kabarnya belum. Kemarin yang rame. Hari kedua rame ya.
1: Hari kedua ya.
6: Ada pemotongan.
1: Iya. Silakan nih Bang Robi informasinya.
6: Baik, pendengar RRI di seluruh Aceh, dari Loxmawe dapat kami kabarkan personil Polres Loxmawe melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan objek wisata Gunung Salak, dan guna memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat yang sedang berlibur di kawasan wisata tersebut. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Kapospam AKP Muslim bersama personil gabungan dari berbagai situasi, maksud kami dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Loxmawe. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Katim Regu A. Ibda Tibrani, personil Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Samapta, Basitik, Basikum, serta personil Basubsektor Nisam Antara. Kapolres Loxmawe, KBP Dr. Ahzan melalui Kapospam AKP Muslim mengatakan sejumlah personil siaga di pos pengamanan dan patrol di kawasan wisata Gunung Salak, serta melakukan pengamanan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan longsor. Dengan adanya kegiatan pengamanan dan patroli tersebut, diharapkan situasi Kamtibmas di kawasan wisata Gunung Salak tetap aman, tertib, dan kondusif selama masa libur berlangsung. Demikian info dari Loxmoy, Karno.
1: Baik, ada dialog pagi hari ini?
6: Dialog pagi hari ini ada terkait dengan Idul Adha ya, Idul Adha momentum penguatan takwa.
1: Nanti menghadirkan narasumber juga nanti di
6: narasumbernya ada Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Robi informasinya.
6: Terima kasih.
1: Ya, saya bergeser ke Banda Aceh nih, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
0: Waalaikumsalam. Minalaidin wal faizin.
1: Minalaidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Bang Usin senyum-senyum nih. Kenapa?
1: Ya kan mau bulan apa, awal bulan.
0: Ah iya. Emang musim gitu ya. Oke, kalau dari Pak
1: cerah ya di mana aja ya?
0: Mm-hmm, cerah pagi ini cerah, alhamdulillah. Ya. Tapi enggak gitu cerah juga sih.
1: Oke, baik. Berawan kayaknya. Baik, silakan Bang Dimas informasinya.
0: Baik, dari Banda Aceh ada dua informasi coba saya sampaikan. Yang pertama terkait Universitas Muhammadiyah Aceh atau UMUHA menyembelih 14 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang kampus UMUHA pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Pelaksana Kurban Nuzul Man mengatakan hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang berasal dari pimpinan universitas, dosen dan juga karyawan UMUHA. Sebanyak 780 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada sahibul kurban, Civitas Akademika, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat sekitar kampus. Rektor UMUHA Aslam Nur mengapresiasi Civitas Akademika yang terus menjaga tradisi berkurban setiap tahun melalui kampus tersebut. Menurutnya, semangat berkurban bukan hanya ibadah ritual, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas kepada masyarakat. Informasi lainnya terkait PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di Kota Banda Aceh masih aman meski terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dan Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan antrian lebih disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat bukan karena berkurangnya pasokan BBM subsidi. Menurutnya distribusi biosolar ke seluruh SPBU tetap berjalan sesuai aturan pemerintah melalui BPH Migas. Bahkan volume penyaluran biosolar di Banda Aceh saat ini disebut meningkat dibanding rata-rata harian normal sebelum antrian panjang terjadi. Misbah menambahkan stok biosolar di SPBU rata-rata masih tersedia dan Pertamina terus memantau distribusi agar penyaluran tetap lancar. Ia juga menegaskan pasokan BBM di terminal penyimpanan tetap dijaga melalui sistem distribusi nasional yang terintegrasi. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno. Memang sejak Lebaran di setiap SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, ini luar biasa antriannya memang. Bahkan kendaraan bermotor juga ikut antrian panjang.
1: Kemungkinan juga hari ini masih ada pemotongan hewan kurban, begitu ya. Mas ya, karena mungkin banyak hewan harus disembelih, begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Kalau dialog gimana di Banda Aceh?
0: Dialog, udah dikode tuh sama Amar, nggak ada katanya.
1: Nah, tapi HLRI tetap jalan ya.
0: HLRI tetap jalan seperti biasa. HLRI ada ya? Ada. Jam 8 nanti HLRI. Seperti biasa jam 8 kami.
1: Jam 8 hingga jam 9 ya. Mm-mm. Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Kalau di Malabo cuaca cerah berawan. Masih informasi soal hewan kurban juga ya. Di mana ada salah satu dusun Cotkande di Kampung Lapang itu pendengar dan juga teman-teman semuanya. Untuk pertama kali itu melaksanakan kurban sunnah itu secara mandiri pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Jadi kegiatan ini menjadi bukti semangat gotong royong warga yang berhasil mewujudkan melalui sistem cicilan secara mandiri. Jadi kurban sunnah perdana ini digagas oleh 27 kelompok warga dengan setiap kelompok itu beranggotakan 7 orang. Sehingga setiap kelompok mampu mengumpulkan dana untuk membeli satu hewan kurban. Jadi setiap peserta itu menabung Rp200.000 per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul sebanyak Rp2.000.000 per orang. Jadi satu kelompok itu mengumpulkan dana sekitar Rp14.000.000 untuk pembelian satu ekor sapi beserta biaya pengolahan dan juga distribusinya. Jadi sistem ini atau sistem iuran ini dinilai memudahkan warga yang sebelumnya belum sempat berkurban begitu. Jadi suasana kebersamaan ini cukup apik begitu, di mana panitia sangat kompak mengolah dan juga mengemas daging kurban yang tentunya ini keberhasilan kurban sunnah perdana ini disambut gembira oleh warga setempat. Selain mendapatkan daging secara merata, momen ini juga mempererat kekompakan dan rasa kebersamaan antar warga Dusun Corkandeh, Gampung Lapang. Ketua Panitia Kurban Dusun Corkandeh, Haji Burman, SPD, menyampaikan program tabungan kurban sunnah ini menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh Jamaah Masjid Al-Muhajirin dan diharapkan dapat terus berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang bisa terus bertambah gitu. Sementara untuk informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, harga minyak goreng itu di Pasar Bina Usaha Kabupaten Aceh Barat pada momentum Hari Raya Idul Adha ini relatif stabil meski terjadi kenaikan tipis gitu. Sementara harga bawang merah di Pasar Melabu Aceh Barat hari kedua kemarin itu tembus di harga Rp45.000 per kilogram. Dan ini juga disampaikan oleh salah seorang pedagang bawang di Pasar Bina Usaha yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi secara bertahap begitu. Baik, itu dia informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu dan teman-teman pendengar juga permisa ya. Dan tentunya terima kasih juga buat semua yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, RRI Digital, dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di pagi hari ini pendengar akan berjumpa kembali bersama saya dan juga Dimas di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, udah hari ketiga nih lebaran aja Dimas ya.
1: Bener, tapi masih suasana lebaran dong.
0: Masih suasana lebaran
1: Karena ada juga sebagian tempat masih sembeli atau potong hewan kurban ya.
0: Dan di juga di kantor-kantor pemerintahan ini kalau di kementerian sudah mulai masuk kantor kembali. Tapi kalau di pemerintahan daerah hari ini katanya masih diliburkan ya.
1: Nanti digantikan gitu ya.
0: Digantikan di tanggal 6 Juni info yang saya terima terakhir ya. Iya, bagaimana nih untuk Anda pendengar di pagi hari ini, kami harapkan masih dalam kondisi yang sehat ya.
1: Sehat.
0: Walaupun mungkin sudah berapa hari digedor apa lambung udah diisi dengan daging.
1: Iya, bercampur ya.
0: Bercampur
1: daging,
0: dengan daging juga.
1: Kue lebaran.
0: Kue lebaran. Gitu
1: ya. Aduh, kayaknya harus olahraga tuh.
0: Iya. Kalau tidak olahraga nanti takutnya ini penyakit mengintai kita.
1: Iya. Oke, baik. Apa ini ada kabar-kabar apa?
0: Iya, mungkin di pagi ini kita mau menyapa dulu nih Bu, buat Ibu Wardania ini yang sudah mengirimkan WhatsApp ini katanya mohon dijawab soal MBG ya. Ya, jadi Bu Wardania dong. Kita sudah menjawab ini soal MBG. Dan memang kalau dari laporan dari yang kita terima dari koordinator wilayah BGN Kota Banda Aceh ya, mungkin sepertinya aturannya diterapkan ya sama di seluruh daerah tentunya untuk

0: soal menu, jadi itu memang selalu di apa namanya ya, disosialisasikan dan juga dibicarakan ini dengan pihak internal dari MBG itu sendiri, mulai dari koordinator wilayah, dari juru masaknya, dan juga dari lain-lainnya. Itu memang menu bervariasi dan juga dilihat kadar gizinya juga seperti itu. Dan mungkin kalaupun memang belum tersedia di beberapa tempat, ini bisa melaporkan ke koordinator wilayah ya, bisa di kecamatan juga gitu. Kalaupun belum ketemu kantor, bisa juga melaporkan ke kecil setempat supaya bisa berkoordinasi dengan koordinator wilayahnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau memang belum ada yang ada belum ada sekolah yang mendapatkan MBG, bisa dilaporkan jadi supaya bisa didistribusikan ke sana. Karena ini kan program pemerintah di Mas ya, jadi memang sudah dialokasikan dana oleh pemerintah supaya seluruh siswa sekolah ini bisa mendapatkan makanan bergizi gratis.
1: Ya benar sekali. Tentu ini akan nantinya akan merata juga begitu ya.
0: Betul sekali. Ya mungkin itu informasi pertama ya di pagi hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852828544445. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Halo RRI pagi hari ini.
1: Iya, dan masih kita tunggu ini untuk atensi pendengar ya di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Ini mungkin untuk informasi di pagi hari ini kami kembali kutip dari Instagram Satpol PPWH Banda Aceh. Ini mungkin juga masih Banda, warga Banda Aceh ini masih harus lebih apa namanya ya? lebih memperhatikan lingkungan mungkin ya. Jadi ada dari Instagram ini kita kutip ya Dimas ya. Aksi nekat seorang pria asal Melabo menyelundupkan kekasihnya yang dari Takengon ya, berujung penggerebekan di rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Kedah. Dan ini kejadiannya ternyata di malam lebaran pertama.
0: Malam lebaran ya.
1: Iya, di malam lebaran pertama ya. Dan
0: maksudnya di
1: hari pertama malamnya itu udah digrebek gitu. Bisa membayangkan mungkin jangankan warga, ini kayaknya orang Satpol PPWH-nya geram juga ya. Mungkin sebenarnya pikir malam pertama ini mungkin bisa silaturahmi kemana. harus ngantor cuman gara-gara ada dua sejoli yang melakukan ini ya, kalwat ya. Jadi sebenarnya nih kalau dari keterangan warga, gerak-gerik sang wanita ini sudah lama diintai karena katanya ini sudah sering mengendap-endap masuk ke area khusus laki-laki. Apalagi kan juga beberapa hari lalu ini kita dilanda mati lampu ya.
0: Memanfaatkan keadaan. Gitu.
1: Iya, memanfaatkan keadaan ini karena mati lampu ya. Jadi mengendap-endap.
0: Enggak dong, itu tidak dibenarkan ya.
1: Jadi sebenarnya ini
0: sudah melanggar
1: kanun juga,
0: syariat agamanya juga gitu ya.
1: Sekali. Dan membuat geram masyarakat juga gitu ya.
0: Ini penyesalannya ketika sudah digrebek gitu ya.
1: Akhirnya tetap saya digrebek karena mungkin warga sudah tak tahan ya. Karena ngelihat situasi yang tidak sesuai dengan syariat tersebut.
0: Benar. Jadi itu meresahkan sih sebenarnya.
1: Jadi mungkin bisa ya, untuk mungkin dimanapun Anda berada pendengar, mungkin bisa ini ya, bisa lebih apa namanya ya, mungkin bisa menasihati aja lah mungkin ya, supaya anak-anak muda ini yang lagi tinggi-tingginya ini nafsunya ini bisa sedikit dikendalikan gitu, supaya tidak melakukan yang hal-hal yang dilarang oleh norma agama.
0: Benar sekali.
1: Bagaimana gara-gara mati lampu ya, benar-benar maafkan kesempatan ini seperti.
0: Oke, tapi gitulah ya. Kalau di ketangkap nanti dibilangnya khilaf gitu ya.
1: Viral lagi nanti dipermasalahkan lagi, padahal ini juga sudah saya ingatkan untuk
0: mudah-mudahan nanti
1: menghindari.
0: Mudah-mudahan nanti semakin banyak juga kita yang sadar gitu ya.
1: Iya.
0: Saling mengingatkan tentunya dan tentu ini PR juga dari keluarga juga begitu ya, orang-orang terdekat juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi lebih ke diri sendiri juga harus begitu ya, harus sadar gitu ya. Menikah lah kalau gitu.
1: Iya, dan pendengar mungkin juga ini ya, masih kita tunggu ini untuk aduannya di 0852-8285-445 dan juga di 0651-44336 ataupun juga bisa melalui media sosial di Instagram RRI Banda Aceh ya. Masih kita tunggu dan mungkin kita refresh lagi sejenak pendengar untuk ini ya, untuk jawaban narasumber ini pada seminggu sebelumnya di Jumat 22 Mei 2026 ini dari Pak Rahmadi SKM MSI selaku Kasubag Infokom dan juga kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Untuk Anda mungkin pendengar yang punya yang anggota keluarganya ini sedang sakit dan harus sering-sering dibawa ke fasilitas kesehatan ya untuk pembelian obat, ini diberitahukan juga mungkin tidak hanya di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, juga di beberapa fasilitas lainnya ini, untuk konsumsi obat ini akan selalu diawasi demi perkembangan kondisi pasien. Jadi dosisnya juga dibatasi karena ini dari dokter sendiri memang masih harus mengawasi pasiennya apakah nanti harus ditambah dosis obatnya ataupun harus dikurangi. Dan pasien ini juga sebenarnya wajib datang demi verifikasi menggunakan fingerprint saat pengambilan obat. Tapi kalau misalnya memang dari pasiennya sendiri ada kondisi khusus yang membuatnya ini tidak bisa selalu bepergian ke rumah sakit, itu akan mendapatkan izin dari dokter ya, surat tertulis yang akan dibawa oleh keluarga pasien setiap berobat. Jadi sebenarnya masyarakat ini dihimbau tidak khawatir ya, karena mungkin fasilitas kesehatan akan selalu memantau kesehatan pasien dan juga berbenah sistem. Jadi kita tidak perlu khawatir ya Dimas ya, kalau memang anggota keluarga sakit dan harus sering kita bawa ke rumah sakit untuk pengambilan obat itu. Karena memang dari sistemnya juga supaya rumah sakit ini ataupun fasilitas kesehatan ini juga sadar yang mengambil obat itu memang keluarga pasien ataupun pasiennya sendiri, bukan diwakili oleh orang lain. Jadi obatnya dikurangi dosisnya, mungkin yang pertama hanya untuk 1 minggu. Kalau memang dirasa penyakitnya tidak kunjung sembuh akan ditambah dosisnya. Kalau sudah berangsur sembuh akan dikurangin menjadi 2-3 hari. Seperti itu pendengar. Ya, dan pendengar juga Dimas, kita akan kembali lagi ya. Masih di Halo RRI setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI.
1: Iya, kita kembali lagi dan ini mungkin jadi sesi terakhir kita ya Dimas ya di Halo RRI pada pagi hari ini juga. Sampai saat ini juga belum ada belum ada laporan ini yang masuk.
0: Masih
1: suasana lebaran sepertinya ya.
0: Masih ada yang open house juga.
1: Masih ada yang jalan-jalan.
0: Kayaknya sih memang kalau lagi suasana lebaran kita enggak usah lihat masalah dulu deh gitu.
1: Atau mungkin kayaknya gini ya, kalau lagi lebaran itu malah lagi apa lagi lebaran lagi jalan-jalan ini malah mengumpulkan bukti-bukti itu juga, kali ya.
0: Bisa juga
1: mungkin
0: ya.
1: Ada fasilitas publik yang tidak berfungsi maksimal ini
0: nanti baru di-up gitu,
1: nanti
0: ya
1: baru di-update-nya di hari Senin ya.
0: bisa jadi atau iya. Karena Amar pengen pergi lebaran lagi sini sebenarnya.
1: Sayangnya nggak bisa sih sebenarnya, pengen pergi lebaran ini tapi sayangnya nggak bisa karena masih nanti jam 10 pagi ini akan menemani pendengar juga ya di Banda Aceh siang ini nanti.
0: Iya benar-benar.
1: Ya jadi pendengar nanti di hari ini di pukul 9 saat ini kita tidak ada dialog Banda Aceh menyapa Dimas ya. Tapi benar. Nanti di pukul
0: kajian Islami paling
1: di kajian Islami insya Allah ada dan untuk hari ini coba kita lihat dulu infonya. Yeah. Kelupaan ini hari ini siapa? Oke, jadi, untuk dialog kajian asli Islami hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bahas tema makna kurban di Hari Raya Idul Adha mendalami keikhlasan Nabi Ibrahim dan akan menghadirkan narasumber Ustadz Hadi Irfandi SPD selaku pengamat sosial kepemudaan Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum atau ICOMAF ya. Dan akan turut direlay oleh RRI stasiun produksi Sabang dan juga RRI stasiun produksi Aceh Singkil.
0: Dan nanti di sana juga bisa interaksi.
1: Iya betul.
0: Nanti sama juga bisa di.
1: Orang Sabang dan orang Singkil bisa lah berinteraksi bersama kita ya.
0: Iya benar.
1: Iya dia di nomor tetap di nomor sama pendengar di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852828544445.
0: Iya.
1: Dan turut juga nanti disiarkan di kanal YouTube RRI Banda Aceh. Jadi Anda juga bisa bergabung di live chat YouTube RRI Banda Aceh pada saat siaran masih berlangsung ya. Pada saat berlangsung.
0: Okay.
1: Dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata ini saya Amar.
0: Gak apa-apa ya. Agak singkat sedikit hari
1: ini. Singkat
0: sedikit hari ini ya. Jadi tolong dimaklumi lah begitu ya.
1: Saya Amar dan rekan saya Dimas ya. Pamit undur diri dulu dari Halo RRI untuk edisi hari ini ya kan. Sampai berjumpa kembali pendengar insya Allah di Halo RRI selanjutnya edisi Senin 1 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Halo RRI.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Terima kasih mereka karena masih bersama Prosatu RR pada acara Banda Aceh pagi ini. Tentu masih dengan suara saya Dimas pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu pilihan tentu pagi hari ini terus saya hadirkan untuk Anda. Selamat menjalankan aktivitas tentunya di pagi Jumat ini. Dan ya saya coba sampaikan informasi terkait Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Aceh Selatan mengingatkan seluruh pengelola tempat wisata di kabupaten tersebut untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama libur Lebaran Idul Adha. Ini demi memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung. Dan Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan, Muksin di Aceh Selatan pada Kamis kemarin mengimbau pengelola destinasi untuk mengedepankan kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan. Ia juga menyebutkan saat libur Lebaran tempat wisata akan dipadati pengunjung, sehingga imbauan tersebut berulang kali disampaikan kepada pengelola tempat wisata. Menurutnya, destinasi wisata yang dijaga dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk daerah di sekitar tempat wisata tersebut. Oke, itu dia penegak informasi di pagi hari ini. Saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat bergabung ya bersama Prosatu RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan ya, tentu masih dengan lagu pilihan yang terus Anda dengarkan di pagi hari ini. Dan cuaca juga sudah mulai terlihat terik matahari di pagi hari ini. Dan tentu di belakang itu saya sampaikan informasi terkait Dixdukcapil Banda Aceh buka layanan meski cuti bersama Idul Adha. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Heru Tri Wijanarko, mengatakan meski pemerintah menetapkan 29 Mei 2026 sebagai hari cuti bersama Idul Adha, pihaknya tetap menghadirkan layanan guna memastikan kebutuhan administrasi warga terpenuhi di tengah masa libur nasional dan cuti bersama. Menurut Heru, pihaknya telah mengatur jadwal piket dengan menunjukkan sejumlah aparatur sipil negara untuk bertugas membuka loket pelayanan dan melayani masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan. Adapun layanan akan dibuka mulai pukul 8:09, maksud kami 8:30 pagi begitu ya, dan sampai dengan 12 siang di kantor Dixdukcapil Kota Banda Aceh, Gedung Mawardi Nurdin Balai Kota. Nah, pendengar, adapun keputusan tetap membuka layanan pada hari libur tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Banda Aceh serta Direktur Jenderal Dixdukcapil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal dan mudah diakses oleh masyarakat. Dixdukcapil Kota Banda Aceh juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan tertib dan menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sebelum datang ke kantor pelayanan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: I'm fiddly.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa kembali dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Amar dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini, Amar akan menemani Anda dalam dialog kajian Islami untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Selamat siang juga kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store dan juga Apple App Store. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami lewat YouTube streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live, serta untuk Anda yang mendengarkan kami yang dari Sabang dan Singkil ya, karena acara ini, program ini juga turut direlay oleh Pro 1 RRI Sabang dan juga Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan juga pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas makna kurban di Hari Raya Idul Adha, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Ya, dan saat ini di studio Pro 1 RRI Banda Aceh sudah hadir bersama kita narasumber, ada Ustadz Hardi Irfandi selaku pengamat sosial kepemudaan Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum atau ICOMAF. Langsung saja pendengar kita sapa ya untuk narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Amar.
1: Iya, baik, semangat sekali nih kayaknya di siang hari ini.
2: Harus Bang, mengingat harus. Ya, momentumnya pun momentum persatuan ya Bang. Persatuan. Idul Adha dan cuacanya pun mendukung hari ini Bang ya. Cerah sekali, dan mudah-mudahan semangat kita secerah cuaca hari ini Bang ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ini juga sepertinya Ustaz juga mungkin senang ya, baru siap ini mungkin jadi panitia kurban.
2: Iya
1: jadi panitia atau ini Ustaz berarti?
2: Kemarin sih Bang.
1: Kemarin ya. Yeah. Kemarin sudah pembagian ya.
2: Iya, ikut ya, berbaur, berinteraksi kembali dengan masyarakat Bang ya.
1: Baik ya. Baik Ustaz, ini langsung nih Ustaz ya, kita ngobrol ya terkait tema kita hari ini. Bagaimana nih Ustaz kisah kurban Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini dapat kita pahami sebagai puncak keteladanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
2: Ya baik, terima kasih Bang Amar. Jadi sebelum saya mulai, ada baiknya, ada bagusnya saya sapa dulu pendengar setia Pro 1 Bang ya, RRI Banda Aceh dimanapun berada. Semoga momen Idul Adha ini menjadi momentum persatuan.

saya yaitu Siti Hajar ya. Ada momen menarik nih Bang, terkait kisah tiga orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana di situ pertama ada momentum kurban, yang kedua ada dari situ ada peristiwa yang namanya ibadah seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yaitu peristiwa ibadah haji. Nah, kalau kita lihat sejarah dahulu, sebelum Nabi Ibrahim ini di dalam tanda kutip diperintahkan untuk menjadi korban oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang mana Nabi Ibrahim dan juga istrinya itu Siti Hajar alaihissalam berada di sebuah ladang tandus yang mana tidak ada air. Nah, kalau dulu itu tidak ada air dimaknai atau ditandai sebagai tidak ada tanda-tanda kehidupan, Bang. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala justru menempatkan atau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar Siti Hajar dan juga anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam untuk menetap di situ. Nah, terjadi dialog nih antara istri Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, yang pada ujungnya ibunda Nabi Ismail yaitu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang engkau laksanakan kepada kami? Dan Nabi Ibrahim pun tidak banyak kata-kata, menjawab dengan singkat, iya, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua melalui saya. Nah, dari jawaban singkat itu kemudian ibunda Nabi Ismail alaihi salam menarik kesimpulan sendiri, yang bahwa hal itu diabadikan oleh Allah. Kira-kira yang dikatakan oleh Siti Hajar itu adalah berarti betul bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyia-nyiakan kami berdua. Nah, jadi dari situ sebenarnya bisa kita tarik ibrah, Bang, bisa kita tarik pelajaran yang bahwa Nabi Ibrahim ini, kemudian Siti Hajar yaitu istrinya, dan juga Nabi Ismail ini adalah tiga sosok yang menjadi tauladan untuk ketakwaan bagi kita semua dalam menjalankan perintah Allah. Artinya ketika perintah Allah pun kadang-kadang bersifat tidak logis atau bahkan di luar nalar, di luar matematika kita manusia, tapi Nabi Ibrahim dan juga keluarganya ini ya tidak banyak tidak banyak pertimbangan, tetapi langsung saja sami'na wa ata'na, seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 51 yang terjemahannya yaitu, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil oleh Allah dan juga rasulnya, maka jawaban mereka yaitu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, seharusnya hal itu juga kita terapkan hari ini. Nah, itu baru satu momen, yaitu momen di mana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya atas perintah Allah di ladang yang tandus, dan kemudian dari situlah timbul yang namanya tata cara peribadatan haji, Bang. Nah, kemudian setelah Nabiullah Ismail ini umurnya agak lebih gede, maksudnya daripada yang waktu itu ditinggalkan di ladang yang tandus, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan Nabi Ibrahim. Dan lagi-lagi perintah ini, pemirsa sekalian, justru tidak masuk akal atau tidak cocok dengan logika kita hari ini. Bisa kita pikir ya, bisa kita bayangkan, mana ada orang tua nih, dua orang tua, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, yang sudah cukup lama menanti seorang anak, kehadiran seorang buah hati, kehadiran darah daging sendiri, ya Bang. Itu dalam riwayat dikabarkan bahwa Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar 90 tahun loh menunggu kehadiran sosok buah hati, sosok dambaan ya. Nah, tapi ketika Allah sudah memberikan buah hati tersebut, tak lama kemudian Allah kembali menyuruh mereka berdua untuk mengorbankan ini, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Nah,
Jadi dari

0: perintah itu. Kemudian terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Bahwa wahai anakku, ini gambaran saya saja, wahai anakku, telah datang mimpi kepadaku bahwa yang intinya engkau akan dijadikan korban. Nah, itu menggambarkan sosok Nabi Ibrahim yang tidak otoriter, tetapi mengutamakan dialog terlebih dahulu dengan anaknya, dengan buah hati tercintanya. Meskipun dalam hati, kalau kita manusia biasa, pasti ada rasa berat, bang ya. Nah, tetapi yang namanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi harus sami'na wa ata'na. Dan kemudian apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Yang bahwa kira-kira bunyinya itu, laksanakanlah wahai ayahku dan doakanlah aku semoga aku termasuk kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ini apa namanya, peristiwa dialog ini justru menjadi ukuran bagi pendidikan orang tua kepada anak hari ini, bahwa rumah tangga yang seperti itu, rumah tangga yang ketika sampai perintah Allah, sampai syariat, ketika berhadapan dengan hukum syariat, itu harusnya menjadi apa namanya, menjadi contoh. Jadi dari peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dan juga anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan ketika jawaban Nabi Ismail langsung tanpa banyak pikir langsung mengiyakan ajakan ayahnya untuk beribadah, bahkan dirinya dijadikan korban. Nah, itu sebenarnya menjadi ukuran bahwa sebuah rumah tangga, jika sudah begitu, ketika ayahnya mengajarkan anaknya atau menyuruh anaknya untuk taat, dan anaknya itu tanpa pikir panjang langsung sami'na wa ata'na, dan itu adalah ukuran keberhasilan tarbiyah agama, tarbiyah syariah di dalam rumah tangga. Ya, kira-kira gitu sih, Bang.
1: Bapaknya khawatir tapi anaknya oke terus ya. Padahal ya, namanya orang tua ya. Rasulullah aja ini juga sebenarnya pada saat mendapat mimpi itu ini sudah mulai gamang ya, Ustaz ya.
0: Betul, betul.
1: Apa iya gitu harus gini? Jadi harus ngobrol dulu sama anaknya. Anaknya, oh ya udah.
0: Iya.
1: Apa gitu. Iyain aja. Iya. Enggak banyak nanya ya, langsung saja laksanakan gitu.
0: Iya, cukup singkat dialog
1: cukup
0: itu.
1: Cukup singkat memang ya, tapi itu memang jadinya malah sebagai ini ya, sebagai suri tauladan, berarti sebenarnya yang dalam keluarga itu ngobrol aja dulu ya. Soal nanti setuju enggak setuju, dialog kelihatan hasil ya.
0: Iya, Mang. Betul sekali. Jadi proses komunikasi itu perlu, terutama proses komunikasi yang bingkainya itu adalah ajakan untuk bertakwa, apalagi dari ayah ke anak, dari orang tua ke anak, dan itu sangat diperlukan ya. Yang mana hari ini mulai ada tuh fenomena di masyarakat yang namanya komunikasi dengan anak atau dengan buah hati, atau sebaliknya, dari anak ke orang tua, itu semakin jarang yang namanya komunikasi yang sifatnya itu mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jadi peristiwa antara Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail ini seharusnya menyegarkan kita kembali bahwa komunikasi itu salah satu itemnya di dalam keluarga, yaitu membangun komunikasi yang sifatnya berdakwah, yaitu mengajak kepada taat akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Dan Ustaz, sebelum melanjut, mungkin kita kasih kesempatan ya untuk pendengar, mungkin yang mau bergabung pendengar dan juga pemirsa, ini bisa lewat telepon di 0651 44336, ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan Anda juga, untuk yang mendengarkan kami, menyaksikan kami lewat YouTube RRI Banda Aceh Live, ini juga bisa ikut bergabung ya lewat alat chat YouTube RRI Banda Aceh. Baik, dan Ustaz, ini sudah ada satu orang menelpon yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya,
2: Ustaz.
1: Insyaallah. Baik, Ustaz, ini saya katakan pendengar setia ya.
0: Insyaallah, mantap.
1: Menjelang setengah sebelas pasti sudah ada teleponnya. Iya. Iya, enggak apa-apa, Kacut. Ya, Kacut Maria, apa kabar, Kacut?
2: Iya, baik.
1: Alhamdulillah, Kacut Maria baik ya.
2: Kacut Maria, ini mau nanya langsung sama Ustaz.
1: Silakan
2: Kak. Kan masalah kurban. Jadi ada orang-orang banyak kurban setiap tahun. Dan tujuannya kurban itu adalah kata ulama untuk memperoleh kenderaan di awal masa. Kan gitu Ustaz. Jadi banyak kali orang-orang yang berkurban pada wadah dermawan berkurban sampai kadang menabas ekor lembu, menabas ekor kambing. Jadi jumlah kendaraan banyak sekali. Begitu Ustaz ya. Kita kan tahu.
1: Iya.
2: Jadi makanya tanya aja langsung diberdoakan Ustaz ya. Ingin tahu juga banyak kendaraan mungkin bagi-bagi sama saudaranya gitu. Kayak di dunia itu gimana Ustaz ya. Itu mohon penjelasan Ustaz. Makasih Anas.
1: Sama-sama. Itu aja.
2: Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu dia ada Kak Cut Maria di Muntasi Ustaz. Kendaraan. Ini kendaraan di surga kah atau bagaimana ini?
0: Pertanyaannya tadi kira-kira ini Bang ya. Kurban itu kendaraan ya.
1: Oh, kurban itu sebagai kendaraan.
0: Iya gitu tadi Bang ya.
1: Iya. Apakah itu sebagai menjadi kendaraan kita di surga seperti itu mungkin. Tadi saya juga kurang ini nih. Kurang karena memang jaringannya mungkin kurang pas tadi di headset ya. Cuma saya mendengar memang menjadi kendaraan memang maksudnya. Apakah itu sebagai kendaraan menuju surga itu saya kita coba pecahkan bersama.
0: Oh, iya. singkatnya kira-kira begini Bang ya. Apalagi kan di hari nanti kita melewati titik Siratul Mustaqim itu itu kan hari di mana tidak lagi berguna harta dan kerabat ya Bang ya.
1: Nafsi-nafsi Ustaz ya.
0: Iya, iya. Berarti yang mampu menolong kita adalah sesuatu yang kita tabung dari kehidupan kita sekarang, yaitu dalam bentuknya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, yang mana nanti setelah kita meninggal, apalagi di Yaumul Hisab, di Yaumul Sirat itu perjalanan di jembatan Siratul Mustaqim, yang mana menurut riwayat itu satu rambut dibelah tujuh, saking tipisnya Bang Amar. Nah di hari itu nanti satu-satunya yang dapat menolong kita ya itu tadi amal-amal kebaikan kita, amal-amal ibadah kita yang kita lakukan hari ini, dan salah satunya itu adalah kurban. Nah ketika hari di mana rekan, kerabat atau bahkan harta tidak dapat memberi manfaat sama sekali, berarti pilihan yang bisa kita gunakan itu makin sedikit Bang Amar. Nah jadi di hari tersebut nanti kurban itu akan menjadi penolong kita, penolong terbesar kita. Artinya sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, yang mana di jembatan yang ibarat rambut, satu helai rambut dibelah tujuh itu mustahil akan langsung sampai seketika ke tempat tujuan, melainkan harus ada wasilah, harus ada penolong. Nah salah satunya itu yang menjadi kendaraan untuk membuat seorang hamba, seorang mukmin ini sampai kepada surga itu ya dengan berkorban, dengan pahala korban ya. Nah kira-kira gitu sih Bang.
1: Iya baik Ustaz ya, dan juga semoga ini jawaban bisa memuaskan dahaga Kak Cut ya.
0: Amin.
1: Baik Ustaz, mungkin kalau kita lanjut Ustaz ya. Jadi masih tentang ini keikhlasan dari Nabi Ismail ini memberikan kesempatan pada ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang itu selain menyembeli hewan itu sebenarnya apakah bentuk kurban lain yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sosial dan juga keluarga kita Ustaz?
0: Oke, ini menarik sekali pertanyaan Bang ya. Cocok dengan kita tema kita hari ini ya, relate sekali ya.
1: Iya.
0: Ya seperti kita ketahui bersama lah Bang dan juga seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Banda Aceh dimanapun berada, ya hari ini memang tidak ada lagi perintah atau ibadah yang persis seperti perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian untuk mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Itu tidak ada lagi perintah yang seperti itu, persis begitu maksud saya. Namun hakikatnya, nah jadi Ismail ini hari ini dapat diartikan sebagai, kan ada tuh di hari raya Idul Adha itu sering lewat, sering kita dengar kata-kata korbankanlah Ismailmu. Rupanya Ismail itu dalam tanda kutip. Jadi bisa kita terjemahkan Ismail itu adalah sesuatu, Ismail hari ini adalah sesuatu apapun yang membuat kita itu terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya beda orang beda ininya lah Bang. Beda contohnya ada misalnya Ismail seseorang itu harta, karir dia, jabatan dia, kekuasaan atau bahkan pemikirannya. Nah, itu harus dikikis ya sampai di tahap seseorang itu bisa kembali melaksanakan perintah Allah. Contohnya dengan kekuasaan yang diamanahkan oleh Allah kepada seseorang, harusnya itu dimaknai sebagai jalan agar aturan-aturan Allah ini bisa terwujud dengan porsi beliau atau porsi orang itu sebagai orang yang memegang kekuasaan. Nah, kira-kira gitu Bang.
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya juga bisa dibilang balik ke diri sendiri ya, Ustaz ya, berarti ya. Bagaimana kita memaknai hari raya kurban itu sendiri. Nah, kalau dari kita kembali lagi, mungkin kita lebih fokus sekarang dari ibunya nih, ibunya Nabi Ismail ini. Bagaimana peran ibu dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim ini, khususnya keteladanan Siti Hajar dalam membangun keluarga yang taat dan juga sabar. Apalagi kan tiba-tiba pada saat ini, kebetulan juga karena dengar cerita waktu ceramah kemarin itu, waktu khutbah Idul Adha kemarin itu, Siti Hajar ini menanyakan kepada Nabi Ibrahim, kenapa mau dibawa anaknya itu, apakah memang betul mau disembelih? Nabi Ibrahim gamang pada saat menjawab ini kan, terakhir iya seperti itu. Iya, dan makan mata dalam riwayat tersebut itu ada syaitan menyerupai orang saleh itu pertama menggoda Siti Hajar supaya mengejar Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail agar penyembelihan itu batal. Siti Hajar tapi tidak bergeming ya, pada saat itu tidak bergeming, percaya apapun keputusan yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim dilaksanakan, itu memang bentuk ketaatan. Jadi terakhir itu setelahnya itu Nabi syaitan itu mengejar Nabi Ismail, menggoda Nabi Ismail, mengatakan ibumu sangat khawatir, kembalilah kamu ke rumah, tidak jadi pembelian, Allah memaafkan kamu, seperti itu. Ini dari sisi ibu dan juga dari sisi anak juga nih, bagaimana nih pandangan Ustaznya?
0: Peran ibu dan juga anak Ma, ya.
1: Iya.
0: Ya, menarik. Berarti dari riwayat itu, dari cerita Bang Amar juga tadi, ya bisa dapat gambaran lah untuk kita semua, yang mana setan ini dia terkenal akan gigihnya.
1: Gigih ya. Sekali. Gagal tipu. Siti Hajar menggoda Nabi Ismail ya.
0: Nah.
1: Karena kebetulan kok Siti Hajar ini kan ibu Nabi Ismail tuh. Nabi Ismail saya belum yakin ya apakah sudah akil balik ya, tapi mungkin masih anak-anak, kalau kita dengar cerita itu berarti masih gampang goyah berarti ya, kalau dalam asumsi setan itu berarti masih bisa digoyahkan. Kalau Nabi Ibrahim kan sudah gak mungkin ya.
0: Iya, iya.
1: Nabi Ibrahim yang ada belum baru ketemu mungkin udah di
0: udah
1: diusir ya.
0: Iya, iya, berarti dari situ ya setan itu meskipun gigih tadi Bang ya. Tapi di dalam Al-Qur'an sudah Allah katakan bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, jadi kita balik ke pertanyaan, bagaimana seharusnya peran seorang ibu yang memaknai kurban dan juga anak? Artinya bisa kita lihat di kisah tadi bahwa ketika kita ingin menjadikan Siti Hajar atau istri Nabi Ibrahim alaihi salam ini sebagai teladan, ada baiknya, alangkah bagusnya kita mengambil keseluruhan, yang mana kita juga melihat prosesi bagaimana tegarnya, bagaimana sabarnya Siti Hajar ketika ditinggalkan di gurun Bang. Nah, baru kemudian di situ kan ada juga proses mencari-cari air tuh, yang mana kemudian hal itu menjadi sa'i, lari-lari kecil ya, antara dua bukit, yaitu Bukit Safa ke Marwah, dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Nah, jadi jika kita hanya mengambil sepotong, ya seolah-olah istrinya Nabi Ibrahim ini orangnya selalu goyah. Padahal dulu, maksudnya jika kita tarik ke belakang itu peristiwanya, terutama saat peristiwa ditinggalkan di gurun tanpa ada tanda-tanda kehidupan, di situ menggambarkan bagaimana teguhnya, tabahnya seorang Siti Hajar ini. Nah, jadi yang bisa para ibu maknai itu adalah penting dari kejadian tadi, dari peristiwa ini, dari sosok seorang Siti Hajar alaihi salam ini, bahwa seorang ibu itu perlu mental yang kokoh. Ya, apalagi seorang ibu kan ditiru tindakannya, dipegang ucapannya oleh anak-anaknya. Nah, jadi salah satu apa namanya, salah satu penyebab mental seorang ibu ini menjadi tangguh, ya dengan itu tadi, dengan menjadi pribadi yang taat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga membiasakan keadaan takwa itu di lingkungan keluarganya. Nah, salah satu contoh membiasakan ya seperti yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim tadi. Beliau yang pertama tegar, habis itu sabar, kemudian juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Hajar ini tidak ragu, tapi langsung yakin bahwa Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Padahal kan saat itu buktinya kan belum ada, Bang. Ini ke depan bagaimana gambarannya?
1: Iya, betul,
0: ya,
1: betul,
0: kan belum ada. Nah, kemudian di prosesi yang tadi saat Siti Hajar ini digoda oleh syaitan. Nah, itu kan sempat ada tanda-tanda ragu itu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, meskipun ada ragunya, tetapi di ujung ceritanya kan Siti Hajar atau ibundanya Nabi Ismail ini tetap berpegang teguh pada keyakinan. Nah, itu menjadi poin tambahan bahwa seorang ibu ini dalam mentarbiah, dalam mendidik anaknya, meskipun ragu, meskipun goyah, namun hal itu jangan terus-menerus menghinggapi mental si ibu. Namun ujung-ujungnya itu tetap kembali teguh, kembali tegar, dan kembali istiqomah gitu kira-kira.
1: Tadi kayaknya saya ketukar ya Ustaz. Maksud saya tadi yang soal apa, yang soal Siti Hajar bertanya ke Nabi Ibrahim itu, maksudnya Nabi Ibrahim itu akan pergi ya, meninggalkan Ismail dan juga Nabi Ismail dan juga Siti Hajar di area yang akan disebut sebagai Makkah itu karena mendapatkan perintah Allah, bukan sembelih waktu itu, tapi mendapatkan perintah bersiar ke daerah apa gitu, Ustaz. Kayak ketukar tadi. Ketukar. Jadi ditinggalkan, dan disitulah terjadi peristiwa bagaimana ada keluarnya air zam-zam waktu itu ya. Sementara untuk yang peristiwa kurban tadi itu memang Siti Hajar sepertinya sudah beritahu, tapi setan itu menggoda Siti Hajar bahwasanya memang apa, rela gitu. Anak sudah susah payah menunggu 90 tahun tiba-tiba harus dikorbankan.
0: Iya. Iya. Perasaannya dimainkan. Nah,
1: perasaannya dimainkan, tapi apa tadi seperti yang Ustaz sebutkan sebelumnya, sudah teguh perasaan ibu itu, percaya kalau memang itu perintah Allah pasti akan ada ganjarannya. Dan sepertinya itu juga yang peristiwa jumrah ya, karena melempar batu juga ya, karena mengusir setan.
0: Ya,
1: itu salah satunya juga ya.
0: Ya, itu kemudian jadi salah satu ibadah-ibadah haji ya.
1: Ibadah haji melempar jumrah ya.
0: Ya, untuk melempar jumrah dalam rangka mengusir gangguan itu. Gangguan untuk istiqomah, gangguan untuk melaksanakan ketaatan. Ya, ya, contohnya dari kejadian tadi, kejadian Siti Hajar ya.
1: Baik, dan Ustaz ini obrolan menarik sekali ya, tapi mungkin kita akan jeda sejenak, kita tarik nafas dulu Ustaz ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Dialog Kajian Islami akan kembali setelah jeda berikut.
3: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog kajian Islami. Dan kita akan kembali berbincang-bincang bersama Ustadz Adi Irfandi ya. Untuk tema hari ini, makna kurban di Hari Raya Idul Adha, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Baik, Ustadz, tadi kalau kita sudah ngomong soal Nabi Ibrahim, ini kita kembali ke masa depan ya. Ke masa sekarang lebih tepatnya. Mungkin kalau saat ini Ustadz, bagaimana apa nih hikmah sosial yang bisa kita dapatkan dari pembagian daging kurban bagi masyarakat, khususnya bagi kaum duafa nih Ustaz?
5: Ya, jadi kalau kita lihat kan identiknya Bang ya, apalagi hari ini pun hari Jumat, bahkan masih ada di beberapa tempat yang masih melaksanakan prosesi kurban ya. Terlebih daging-daging kurban itu sangat prioritas ya untuk daerah-daerah kemarin yang terdampak bencana Bang di Aceh Bang ya.
4: Betul sekali Ustaz.
5: Nah sebenarnya syiar kurban ini membuktikan kepada kita semua yang bahwa Islam ini mengajarkan kita untuk bersilaturahmi. Artinya itu ketika kita punya kelebihan rejeki, itu kita juga harus tengok kiri kanan. Kita harus melihat keadaan tetangga-tetangga kita yang kadang taraf ekonomi, taraf kehidupannya itu belum semakmur kita. Apalagi kan semenjak kemarin Aceh dilanda bencana tuh, berarti kan makin banyak nih Bang jumlahnya ya, keluarga-keluarga yang bahkan kita mungkin masih tersisa harta, kita sempat membeli pakaian baru. Nah orang-orang ini bahkan rumah saja tidak tahu lagi Bang, selain rumah, pendidikan dan juga sebagainya. Nah Islam hadir untuk masyarakat seperti itu juga harus disejahterakan, tidak artinya dipinggirkan secara sosial. Nah jadi dari paradigma Islam itu mengajarkan bahwa orang-orang fakir miskin, orang-orang kurang mampu, anak-anak yatim dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari masyarakat yang harusnya diperhatikan juga. Nah apalagi kalau kita mundur sedikit ke belakang Bang, terutama di masa kerajaan Aceh dulu, itu kan daging kurban itu pada masa raja-raja itu bahkan dibagikan Bang. Kalau hari ini kita kan beli nih, kita beli apa segala macam kan. Nah, jadi pada masa Sultan itu daging kurban itu dibagikan kepada rakyat Aceh. Nah artinya itu sekaligus menjadi implementasi ibadah, yang bahwa ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, Islam itu mampu merangkul masyarakat segala kelas, ya, baik itu kelas berada maupun kelas yang masih hidup di garis kemiskinan. Nah, dengan adanya momentum kurban itu seharusnya menjegarkan kita kembali bahwa segala yang kita dapat, apapun yang kita usahakan, tidak sepenuhnya itu milik kita, tetapi ada juga bagian yang dari kita usahakan itu menjadi milik saudara-saudara kita. Nah, itu yang pertama, Bang. Kemudian ibadah kurban ini kan mengajarkan kita untuk meningkatkan rasa sosial. Nah, sebenarnya Islam itu sejatinya, kenapa ibadah kurban itu konteksnya mengajak kita untuk melihat sosial. Nah, sejatinya Islam ini tidak menganggap masyarakat itu terpisah-pisah. Artinya tidak dalam konteks individu-individu saja. Misalnya nih, tetangga kita kenapa harus kita bagikan juga daging kurban? Nah, berarti tetangga itu adalah bagian dari diri kita. Kalau dia kenapa-napa, berarti saya ikut merasakan. Nah, paradigma itu yang ada dalam Islam. Artinya selama dia muslim, selama dia tauhidnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah bagian dari seluruh kaum muslimin. Nah, hal itu bisa kita pakai juga ketika kita melihat hari ini saudara-saudara kita yang tidak hanya terkena bencana di Aceh, namun kita lihat di belahan bumi yang lain, ada yang masih hari ini diganggu, bahkan harus mereka tidak punya lagi tanah air, ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina dan juga di negara-negara Timur Tengah. Dan kemudian di negara-negara kaum muslimin yang lain, masih ada tuh kaum muslimin yang masih hidup di bawah kata makmur, ya. Nah, orang-orang itu sebenarnya meskipun berbeda wilayah, berbeda tanah air, berbeda suku, namun di dalam Islam orang-orang itu adalah bagaikan satu tubuh. Nah, karena kita ini kan umatan wahidah atau umat yang satu. Nah, paradigma itu yang ditumbuhkan di dalam Islam, yang dirawat. Nah, jadi ibadah kurban itu jangan hanya berhenti dipandang sebagai ajang untuk menikmati daging atau berkreasi dengan daging, jangan hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga menyegarkan kembali paradigma bahwa umat ini adalah satu tubuh, kita ini bersaudara tanpa sekat-sekat tanah air dan lain sebagainya.
4: Baik, ya Ustaz. Dan kalau zaman dulu berarti sudah dibagikan, ya, kalau sekarang kita beli. Nah, berarti juga kalau sekarang ini juga kita ini kan warga Aceh meripe juga tuh, Ustaz, tuh. Iya, kalau meripe itu kan berarti kita kumpul-kumpul, ya. Dan tadi karena Ustaz juga sempat ngebahas Palestina, saya juga sempat lihat-lihat ini kan ada juga dulu kalau kita berkurban itu kan lewat daging kornet, ya. Itu menurut Ustaz itu bagaimana berarti meripe dan juga donasi lewat daging dalam kornet itu gimana, Ustaz, tuh, kalau di zaman sekarang ini?
5: Singkatnya itu adalah salah satu bentuk kepedulian, ya, yang bahwa itu adalah ragam kreativitas masyarakat kita untuk menumbuhkan rasa sosial tadi di tengah masyarakat. Kenapa ada budaya meripe itu timbul inisiatif dari beberapa orang. Ini bagaimana caranya ada masyarakat yang belum mampu, tetapi dia juga ikut merasakan suasana meriahnya Idul Adha. Nah, dia bisa ikut merasakan enaknya daging, dan tidak hanya di rumah orang yang mampu saja yang dalam tanda kutip itu berasap atau meriah, tetapi mereka-mereka yang masih cukup jatah makan mungkin sehari sekali itu juga merasakan euforia daripada Idul Adha itu sendiri. Nah, itu kemudian timbul budaya meripe. Artinya di Aceh ini justru historisnya itu kalau kita kaji, ya, kental banyak adat, banyak budaya itu yang kental dengan syariat Islamnya. Salah satunya adalah budaya meripe tadi. Kemudian yang tadi yang kedua yang daging itu untuk dikasih ke kayak negara-negara Palestina itu bang.
4: Dan bentuk beku ya berarti yang sudah.
5: Iya, karena itu kan terkait dengan proses pengiriman dan segala macam, artinya tidak begitu daging sudah sapinya sudah disembeli langsung sampai. Artinya butuh packaging, butuh pengemasan yang bagus, yang presisi, sehingga ketika sampai di daerah tujuan atau negara tujuan, daging itu masih bisa dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana banget.
4: Baik. Ya, dan Ustaz, ini kebetulan sudah ada satu penelpon lagi nih yang bergabung sama kita. Kita coba sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Ya, sepertinya sudah putus. Mungkin bisa dicoba kembali pendengar dan juga pemirsa di 0651 44 336. Masih bersama Amar dan juga Ustadz Hadi Irfandi di sini, dan ini waktu kita sudah tidak banyak juga ya pendengar ya. Jadi langsung saja ini sudah ada yang bergabung, kita coba sapa sekali lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Oh, kacut lagi. Baik, silakan Kak Cut.
6: Boleh Amar ya?
4: Boleh, boleh, boleh.
6: Ya, menarik sekali yang baru sampaikan dari Kak Cut ngajian. Emang kajian hidayah kayak itu juga ya. Ini kan Ustaz, yang Ustaz sampaikan kalau kita berkorban nengok kiri kanan ya. Yang Ustaz bilang itu betul sekali, tapi kenyataan di lapangan enggak seperti itu. Yang berhak dapat enggak dapat, Ustaz. Yang berhak dapat dapat gitu. Itu gimana tuh? Kadang-kadang yang berhak dapat pun kalau pun dapat secuil sedikit sekali. Yang enggak berhak banyak sekali, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Yang Ustaz bilang seperti ini, tapi nyatanya kanan enggak seperti itu. Iya. Yang itulah Ustaz, kayak mana ya? Apakah di mata Allah seperti itu? Apa boleh seperti itu? Apakah Allah marah seperti itu? Yang berhak enggak dapat, yang berhak yang enggak berhak dapat. Itu aja, kebijakannya dua kali
4: Pak ya. Baik, kacun.
6: Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Kak Cu pernah untuk Kak Cu dengar kajian ini. Senang sekali. Mungkin 2 jam Amar kata 1 jam.
4: Iya, iya. Baik, Kak Cu.
6: Enak kali yang dengar ke itu. Udah ya, Amar itu aja. Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
5: Ya, itu merupakan salah satu bentuk keironisan juga abang ya.
4: Hujan juga tuh berarti Ustaz bagi kita ya.
5: Iya. Itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini, ya telah hilang apa namanya budaya mengurus ya, memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti kata Ibu Cut tadi, bagus pertanyaan Ibu Cut tuh, yang bahwa beliau menggambarkan fenomena di tengah-tengah umat hari ini, yang bahwa telah tumbuh mental individualisme, atau bahasa singkatnya itu memikirkan diri sendiri semata, kemudian memikirkan kelompoknya sendiri semata. Dan itu ya sangat disayangkan, karena tidak terjadinya persatuan kita umat Islam. Ya, kenapa budaya tersebut bisa muncul hari ini? Kebiasaan itu sudah muncul, bahkan kita sendiri, kita umat Islam sendiri yang mempromosikan budaya memikirkan diri sendiri tersebut. Nah, karena balik lagi, yang pertama ibadah kurban ini, ibadah haji juga abang ya, tidak lagi diserap maknanya, tetapi hanya dijalankan semata-mata ya sebagai prosesi ritual saja, bisa saya katakan. Nah, padahal di peristiwa kurban, di momentum kita membagi-bagikan daging itu kan ada hikmahnya, yaitu kita menumbuhkan rasa tenggang rasa peduli sesama, peduli kepada masyarakat. Nah, artinya hari ini masyarakat kita itu telah sempit memaknai ibadah itu sendiri, yang harusnya ibadah itu punya makna, tetapi hanya dianggap ya sudah ritual, sudah selesai. Bahkan tidak sedikit juga yang kita lihat atau kita temukan di lapangan, seperti contohnya orang ibadah haji. Setelah haji, ya dia masih sama seperti dirinya belum berhaji.
4: Oh, nah, enggak ada perubahan sama sekali
5: misalnya. Iya. Nah, padahal kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, beliau memaparkan bahwa standar makbul seseorang berhaji itu adalah telah tampak perubahan. dari dirinya sebelum berhaji, kemudian dia berhaji. Nah, setelah pulang dari tanah suci itu nampak, terlihat dari bukan cuma pola pikir, bukan cuma dari kegiatan yang dia posting, misalnya, oh tahu ini si Fulan telah berhaji, kita tahu dari postingannya, yang diposting ke media sosial dan sebagainya. Bukan cuma itu ukurannya, tetapi telah nampak perubahan yang bahwa pola sikap dia itu telah islami. Nah, itu ukuran seseorang telah mabrur atau telah diterima hajinya menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Artinya telah timbul takwa. Nah, balik lagi, takwa ini di dalam Islam itu luas sekali cakupannya, tidak hanya takwa sebatas diri sendiri saja. Artinya kan di dalam Islam ini juga mengatur bagaimana interaksi kita dengan manusia lain, yang mana itu sama-sama ciptaan Allah, baik dalam interaksi pekerjaan, dalam interaksi perniagaan, jual beli dan sebagainya. Nah, syariat kita memberi panduan, memberi arahan sampai ke tahap itu. Nah, ironisnya hari ini tidak lagi banyak ya yang tahu tentang itu, ataupun ada yang tahu justru malah tidak mengindahkan. Nah, jadi yang kita takutkan hari ini yaitu tumbuhnya rasa kecurigaan di tengah-tengah masyarakat kita itu telah terjadi ternyata, Bang. Nah, karena fenomena ini ketika kita cari tahu kenapa bisa timbul, oh rupanya setelah kita menganalisa atau melihat fenomena ini, mengikuti rangkaian peristiwa dari hari ke hari, kenapa bisa terjadi? Karena ujung-ujungnya balik lagi ke akarnya, yaitu umat Islam telah jauh dari aturan-aturan Allah itu sendiri. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu lewat rasulnya, penghulu para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan panduan untuk kita hidup di dunia dan juga setelah kita meninggal. Nah, namun tema kita hari ini juga berkaitan dengan bagaimana tata cara kita hidup di dunia. Itu tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita memperlakukan manusia lain, bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, bagaimana interaksi kita dengan sesama muslim, bagaimana interaksi antara pria dan wanita, lawan jenis dan sebagainya, sejauh mana batas-batasnya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, sedetail itu sebenarnya Islam telah menyediakan panduan, dan Allah telah menjanjikan sendiri di dalam Al-Quran bahwa ketika syariat itu diterapkan akan mendatangkan maslahat, akan mendatangkan kestabilan secara sosial. Nah, dari mana kita tahu hal itu? Dan ya, terbukti hari ini kenapa fenomena seperti Ibu Cuk sampaikan tadi terjadi. Ada daging kurban, tetapi yang dapat justru bukan malah yang berhak. Yang berhak justru gak dapat. Kan? Nah, itu buktinya berarti kenapa di dalam masyarakat ini rusak strukturnya. Nah, tidak lain dan tidak bukan, ya manusia telah menjauh dari arahan Allah, panduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu konsekuensinya, dan cukup parah konsekuensinya ini karena merusak sosial, Bang, merusak struktur masyarakat. Nah, jadi telah timbul rasa curiga, rasa saling tidak percaya. Nah, kalau antara satu individu dengan individu tidak percaya, bagaimana terbentuk di tengah-tengah umat Islam itu perasaan yang satu, yaitu perasaan Islam, kemudian pemikiran yang satu. Nah, jadi dengan manusia ini atau umat Islam terlebih ya menjauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan tidak mungkin masyarakat kita akan begini-begini terus. Artinya tidak terjadi sinkronisasi, tidak terjadi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Rakyat tidak percaya kepada pemimpin, pemimpin tidak percaya kepada rakyat, laki-laki tidak percaya kepada perempuan, perempuan tidak percaya kepada laki-laki. Dan akhirnya itu, jadi kita sekarang bingung bagaimana yang dikatakan suatu masyarakat yang utuh. Nah, jadi kita tidak bisa mendefinisikan lagi ini masyarakat apa sebenarnya, karena tidak mungkin namanya masyarakat, ya justru tumbuh dari rasa saling curiga itu. Bagaimana kita akan melakukan hal-hal yang besar, Bang? Maksudnya seperti ibadah-ibadah kurban tadi, gimana kita meneruskan hal ini kepada anak cucu, ibadah-ibadah yang sifatnya jamaah, berdakwah yang sifatnya itu jamaah, ketika di tengah-tengah masyarakat muslim sendiri justru yang merebak itu adalah rasa saling curiga. Nah, untuk mengatasi itu kita harus kembali yang pertama kepada tuntunan dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua itu memaknai ibadah itu tidak hanya sebagai ritual tetapi juga mengambil ibrah untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu sih singkatnya, Pak.
4: Iya, dan panjang lebar ya ini Ustaz ya. Dan tak terasa ini juga sebenarnya kita sudah sampai di penghujung ya, sudah harus closing. Iya. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian ya untuk Dialog Kajian Islami untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan kita, tadi Anda bersama saya Amar dan juga tadi bersama Ustadz Hadi Irfandi, kita sudah membahas makna kurban di Hari Raya Idul Adha meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Untuk Anda yang ketinggalan dialog kita pada kesempatan kali ini bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan sama-sama ikuti dinamika olahraga. Saya Ahmad dan juga Ustadz Hadi pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda ya, untuk Anda yang menyaksikan di YouTube. Sampai berjumpa kembali dalam Dialog Kajian Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh. Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City Omar Marmoush dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdul Modain setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.

0: para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance. What a great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up.

0: Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menyumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
0: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs fri.co.id.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh, that's good.
2: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Aryna Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. Lebas, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun Tebas tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari.

hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. BZC saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14. Dalam laga sengit babak 16 besar langsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pemain terhadap kolaborasi ESPN dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan eSport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur eSport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna eSport yang juga penggemar timnas Indonesia.

0: kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marsa Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
1: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuma ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
0: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Puli Genoli.

Pada RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan run. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kini Anda kembali bersama kami setelah tadi kita bergabung bersama Pro 3 untuk kita ikuti dinamika olahraga. Pendengar dimanapun Anda berada ya, ini juga perlu kami beritahukan kepada Anda. Kami akan putarkan lagu-lagu islami pilihan ke ruang dengar Anda sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami sapa Anda kembali dengan kilau Pancasila dan juga pemutaran, maksud kami pengajian Al-Quran ya, sambil kita menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat di hari ini yang insya Allah akan kita laksanakan mulai pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan hiburan ke ruang dengar Anda, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Hai!
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dari bmkg.go.id kami lansir untuk cuaca saat ini. Saat ini Anda sedang merasakan suhu sekitar 32 derajat Celcius. Sudah lumayan lagi ya, ini sudah cukup panas untuk siang hari ini. Dan juga saat ini kondisi langit juga berawan tebal. Kelembapan sekitar 57%, kecepatan angin sekitar 25,5 km per jam. Arah angin berasal dari barat daya dan jarak pandang di atas 10 km ya, atau lebih dari 10 km. Dan pendengar, kami sarankan ya kepada Anda untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk Anda yang saat ini mungkin akan mengendarai sepeda motor, atau mungkin yang mengendarai mobil juga butuh ya, apabila mungkin kacanya ya masih tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup terang. Ini juga lebih baik Anda menggunakan tabir surya dimanapun Anda berada, baik itu saat berkendara maupun saat berada di rumah ya. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan nanti di pukul 12 kami akan hadirkan kilau Pancasila dan juga pengajian ke ruang dengar Anda.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: ولا تأكلوا.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sambil berniat itikaf di dalam rumah Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita kekuatan dalam rangka menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepadanya untuk menggapai kehidupan yang mulia di dunia dan di yaumil kiamah kelak. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarga semuanya, dan doa kita bersama kepada para alim ulama. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada beliau semuanya dalam rangka menjaga dan mengarahkan umat kepada jalan kebenaran, dalam rangka mengemban pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama sampai akhir hayat nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sebuah harapan dan cita-cita hidup. Dalam rangka menggapai kehidupan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jalan bertakarrub kepadanya, beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, semuanya adalah untuk menggapai pangkat menjadi orang yang muttaqin dan menjadi orang yang mukminin. Walaupun itu besar sekali tantangan dan halangan dalam menjalankan sebuah kehidupan dengan berbagai macam tantangan, mulai daripada tantangan dari dalam hawa nafsu yang Allah berikan, hawa nafsu amarah, dan juga tantangan dari luar, godaan syaitaniah yang terus menggiring manusia dan terus mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahagian daripada bentuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Falillahil ham, masih dalam suasana hari raya kurban dan juga masih punya kesempatan untuk berkurban hari ini dan besok. Mudah-mudahan ini menjadi ruang yang baik, mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bagus dalam bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali balasan dan hikmah di dalam berkurban, menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengarahkan kita di dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah berkata, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat hari raya ya Muhammad, dan berkurbanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun perintah ini khususnya kepada perintah mengorbankan hewan binatang, tetapi pada hakikatnya adalah Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk berkurban di setiap jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berkurban kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam model,
mulai daripada berkurban lewat harta, berkurban lewat pikiran, dan berkurban lewat tenaga, dan berkurban-berkurban yang lainnya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau sebagaimana yang khatib bacakan tadi, di mana Nabi bersabda, "Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkan olehmu akan sembelihan kurbanmu, dan sesungguhnya kurban itu menjadi kendaraanmu ketika dirimu meniti titik siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dalam catatan beliau menjelaskan bahwa salah satu peristiwa yang dialami oleh setiap manusia setelah manusia itu meninggal dunia, yaitu melewati jembatan titik siratal mustaqim. Dan salah satu hikmah berkurban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah menjadi kendaraan ketika kita meniti titik siratal mustaqim hingga menuju tempat terakhir dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar bertakarrub kepada Allah, bukan hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah. Jauh daripada itu, ibadah kurban itu punya pelajaran-pelajaran penting dalam meniti dan mengelola sebuah kehidupan. Mulai daripada wujud rasa takwa kita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah. Beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita menjadi manusia yang mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang terlupakan untuk kita ingat. Maka mudah-mudahan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lain sebagai rasa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian pesan penting di balik ibadah kurban juga menjadi solidaritas sosial di antara sesama manusia. Rasa empati dan rasa kasih sayang orang-orang yang diberi kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang miskin. Sehingga di dalam hukum syariat, memindahkan hewan kurban dari tempat penyembelihannya dan belum meratai orang-orang di sekitar daripada fakir miskin itu hukumnya haram. Kemudian menyucikan diri daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga untuk membersihkan harta kita sebagaimana yang telah Allah titip kepada kita di dunia. Mudah-mudahan harta itu tidak menjadi fitnah di yaumil kiamah kelak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Ini adalah pesan-pesan penting di balik ibadah kurban. Terus kita jalin hubungan sesama manusia, rasa kasih sayang sesama manusia antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang miskin. Walaupun warna kehidupan adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di antaranya Allah pilih kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para pejabat negara. Sebahagian Allah tetapkan kehidupan kita menjadi orang yang biasa, menjadi rakyat jelata, dan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membedakan warna kehidupan nantinya di yaumil kiamah, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ini adalah bahagian daripada impian dan harapan besar kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah
besar sekali harganya, tinggi sekali harganya, sehingga banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui untuk menggapai pangkat menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di balik ibadah kurban juga melihat dan juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang besar. Beliau rela mengorbankan sebuah kebahagiaan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kebahagiaan harta, kebahagiaan tahta dan kebahagiaan yang lain, tetapi anak si matawayangnya rela beliau korbankan demi membuktikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi spirit dan ini menjadi vitamin bagi kita semuanya. Ketika kita bersinggungan dengan kepentingan duniawi, bersinggungan dengan kebahagiaan duniawi, untuk kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah, rasanya tidak ada tantangan dan cobaan yang lebih besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah sebuah niat yang tulus. Maka ini adalah sebuah motivasi awal bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segalanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kurban itu mendidik kita untuk mensyiarkan segala syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah mengikrarkan diri bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar syariat berkurban, juga menjadi kewajiban kepada kita untuk mensyiarkan syariat-syariat dan syiar-syiar yang lain untuk mendapatkan keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu adalah lewat berkurban meraup keberkahan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berkurban, orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sejumlah helai bulu binatang yang kita kurbankan. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pesan singkat ini menjadi motivasi kepada khatib sendiri, menjadi hormon kepada kita semuanya, bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, lebih daripada rasa cinta kita kepada segalanya, lebih daripada rasa cinta kita kepada harta, lebih daripada rasa cinta kita kepada dunia dan serta fasilitas-fasilitas dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dunia ini benar-benar menjadi wadah bagi kita untuk menempuh jalan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini benar-benar menjadi lahan bagi kita untuk beramaliah menggapai pangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini menjadi lahan, dunia ini menjadi tempat untuk bercocok tanam dan akan mendapatkan keberhasilan nanti di yaumil kiamah kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, selama Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan yang lain,
Mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita jaga. Mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tatanan-tatanan kehidupan, dengan berbagai macam kesempatan, dengan berbagai macam ruang. Mudah-mudahan semuanya kita akan berbahagia hidup di dunia dan juga berbahagia hidup di yaumil kiamah kelak bersama Habibana, bersama para rasul, bersama para orang-orang syahid di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Stawu sufufakum rahimakumullah.

الله أكبر.

فاغفر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sari berita. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Sementara itu BPBD Aceh Barat imbau wisatawan tak mandi laut. Inilah warta berita selengkapnya. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya kita ikuti laporan Sanusi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan.
3: Pengawasan sehingga secara keamanan di wilayah laut untuk pengawasan. Ada teman juga jalur tanjung dari luar juga dari.
2: BNN Aceh lanjut Dedi terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini PIA telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Informasinya dilaporkan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan menurut perakiraan cuaca dalam beberapa hari ini gelombang laut cukup tinggi.
5: Sama-sama kita ketahui memang lokasi pantai Kauma di pesisir barat Kota Melabuh ini sampai dengan di Arungalam Bali itu memang tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan, untuk dijadikan objek untuk mandi. Namun untuk sekedar berekreasi di pinggir pantai itu masih sangat memadai. Itu masyarakat kami harapkan menghindari untuk mandi laut, mengingat memang kondisi hari ini dan beberapa hari ke depan cuaca juga kami perkirakan gelombang akan cukup tinggi karena sudah memasuki musim barat.
4: Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas pemandian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan baru memulai patroli ke objek wisata pada hari ketiga Idul Adha. Sementara hari pertama dan hari kedua standby di markas komando. Namun demikian, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga akan merespon cepat jika ada laporan warga. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Aceh Barat juga telah memasangkan spanduk imbauan larangan mandi laut di sejumlah lokasi objek wisata pantai di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Maria telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan, penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
7: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
6: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wihpesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Informasi terakhir, pendengar, sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
8: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
9: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, per gampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
8: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Little Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, melansir dari tunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila. Tentu saja, pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
5: Kilau Pancasila.
7: 97,7 Pro 1 RT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, kembali menemani Anda kali ini dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan kali ini menerima request ya. Dan juga titip salam dari Anda semuanya untuk pendengar lainnya. Dan tentunya kalau di 100% Indonesia, lagu-lagu yang di request wajib pop Indonesia ya. Tidak ada Melayu ya. Kalau mau Melayu, baik itu Melayu Indonesia ataupun juga lainnya, itu silakan ke Pro 4 ya. Itu lebih cocok di sana. Dan begitu juga mungkin dengan lagu-lagu pop daerah ya, mungkin walaupun memakai bahasa Indonesia, kalaupun ternyata memang ada sedikit cengkok Melayunya, lebih cocok, lebih pas itu kita didengarkan di Pro 4, bukan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Mungkin kalau didengarkan di Pro 1 daerah selain Banda Aceh ya, mungkin tempat lain ada diputarkan, tapi kalau untuk kita di Banda Aceh, lagu-lagu cengkok Melayu itu tempatnya di Pro 4, bukan di Pro 1 ya. Mungkin bisa sedikit jadi ini ya, jadi masukan buat kita semuanya supaya lagu-lagu kita putarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh untuk 100% Indonesia itu semuanya murni lagu pop Indonesia. Nah, baik, kita terima di 0651443336 dan juga di WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: Baik, kita sapa dulu penelpon pertama untuk kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Salwa. Apa kabarnya nih Kak Salwa di siang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Gimana alhamdulillah kabarnya?
0: Baik. Alhamdulillah baik juga ini.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Hampir kelupaan kita ya.
1: Okay. Semoga kesalahan mungkin selama ini kita gak sengaja ya. Manusia ini kan punya salah ya, gak ada yang sempurna ya. Kakak pribadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semuanya deh. Rukunya pusat RRI Banda Aceh.
0: Siapa? Mau request lagu apa kakak di siang hari ini?
1: Lagu yang Nadif Basalamah ada enggak?
0: Nadif Basalamah.
1: Kan tadi putarin yang kota ini tak sama tanpamu ya.
0: Dengar. Lagu sayang kota ini tak sama tanpamu. Itu bukan?
1: Bener. Cocok sih. Jadi penyanyi ya dengan penyiar.
0: Oke, baik-baik. Mau kirim salam buat siapa ini, Kak Salma?
1: Oke deh, buat semuanya yang lagi nikmati suasana lebaran, suasana kurban ya, di tempatnya masing-masing ya. Yang sedang menunaikan ibadah haji ya, semoga pulangnya nanti menjadi haji yang mabrur ya.
0: Oke, baik.
1: Doa dari kita semua ya. Ibu-ibu atau apa adik-adik semuanya mungkin di sana ya, semoga pulang pergi dengan selamat.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang
1: terus hari ini Riza nih, semua gimana kabarnya nih, kok gak masuk-masuk kamar ya?
0: Nah, terakhir ada masuk sih waktu saya siaran.
1: Ada ya?
0: Mungkin lagi kali ya? Kak, soalnya kurang monitor.
1: Oh iya, mungkin dalam perjalanan ya.
0: Siap.
1: Oke, Bu Riza, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin ya bersama keluarganya. Juga Bang Riza. Oh, Bang Riza. Bang Riza juga di Pandang Tinggi.
0: Iya.
1: Aku Bang Hero ya, kemarin nyamparin gue ya, lupa deh, gak teringat. Dilompas ya, okay. Selamat lebaran juga. Terus buat Bang Reno, selamat lebaran. Bang Hendy juga di Melbourne ya. Yang di rumah nih selamat menikmati santap siang ya.
0: Siap.
1: Menyenangkan ya, dengan menu-menu yang cukup banyak nih. Oke, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas sekali lagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk pembuka pertama mungkin satu telepon dulu gak apa-apa ya. Langsung saja ini ada lagu yang sudah di request oleh Kak Salwa dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di WhatsApp ada Bang Heru di Lampaseh Kota. Karena masih suasana lebaran ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin untuk pendengar setia RRI dan juga untuk Amar katanya ya. Mau request lagu Andre Hehanusa yang judulnya Di Kuta Bali. Ku genggam erat tanganmu di Kuta Bali cinta kita. Betul gak sih gitu? Tapi agak ini ya, agak apa nih tadi, goyang ya. Agak fales dikit gak apa-apa ya, semoga gak ada yang marah. Maaf ya Om Andre Hehanusa, lagunya kita rusak. Dan masih kita tunggu juga pendengar di 0651 44336, juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan tentunya juga lagunya harus 100% pop Indonesia. Kalau bukan pop, ya lagu Indonesia lainnya juga boleh. Mungkin jangan Melayu ya. Mungkin kalau nggak pop, rock, R&B, reggae, boleh reggae. Masih kita tunggu.

0: Oke, kembali kita angkat dulu di 0651443336. Assalamualaikum, halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, halo, selamat siang juga Bang Amar.
0: Iya, ada Bang Rijal di Semelo. Tadi baru dicariin oleh Kak Salwa, ya. Baru dicariin jadi oleh Kak Salwa di hari ini. Iya, mohon maaf lahir batin juga ya, Bang Rijal.
1: Iya, sama Bang Amar.

0: motor udah
1: ya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya Bang Amar ya.
0: Siap. Udah ini udah potong pengaming belum?
1: Belum
0: ya. Ah, oke, baik. Baik, ini apa nih yang mau request lagu apa nih kesempatan kali ini, Bang?
1: Lagunya ini Bang Amar ya.
0: Lagu apa?
1: Ada apa maksudnya patokannya gitu enggak?
0: Nggak ada patokan sih, yang penting Indonesia aja, pop, rock. Kalau bisa sih jangan yang Melayu ya, kalau yang Melayu kita putar di perempat aja.
1: Gitu ya. Apa ya, ini aja lah Bang Amar ya, darinya The Massive.
0: The Massive, oke, okay, baik.
1: Ya, yang Jarak dan Waktu kalau ada ya.
0: The Massive, Jarak dan Waktu ya. Coba kita cek dulu ya. Sambilan kita cek mungkin kirim salam dulu mungkin dengan buat siapa aja nih.
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat tegas. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu. Untuknya amin. Kak Salwa di Darussalam, juga keluarga, selamat menjalankan Idul Adha. Mudah-mudahan semua keluarganya sehat selalu. Untuknya Ayu ya di Maluku, terus ada Pak Le, juga ada Cedah Bang Hitam juga ya, terus Wadul tadi ya, Kak Eli, untuk semua aja Bang Maren yang lagi dengerin 100% Indonesia di siang ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya.
0: Siap. Tadi apa judulnya Bang dari The Massive?
1: Jarak dan Waktu Bang Amar.
0: Jarak dan Waktu ya. Kalau nggak ada mungkin kita ganti dengan apa nih?
1: Kalau nggak ada bisa dengan lagu Brori Marantika ya. Brori.
0: Iya Brori, Brori Marantika, Brori Pasu 5.
1: Sama ya?
0: Sama.
1: Pisau 5, Pisau 5 Pak.
0: Namanya Pisau 5. Namanya dulu sebelum ganti nama panggung.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Yang lagunya Aku Begini, Kau Begitu.
0: Oke, iya betul.
1: Ada. Karena udah sering di request juga sama Bang Rizky ya kemarin dia.
0: Ada lagunya. Aku Begini, Engkau Begitu. Oke,
1: makasih Bang Maria.
0: Sama-sama.
1: Juga.
0: Sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali di sesi kedua ini kita langsung saja mendengar dengarkan satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Kuta Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di sesi ketiga ini juga mengingatkan ini kebersamaan kita tinggal sedikit lagi ya. Dengar. Iya, dan masih kita tunggu ini untuk Anda berpartisipasi di 0651443336 ataupun juga WhatsApp di 0852828544445. Mungkin buat yang belum kirim salam lebaran, inilah saatnya ya untuk menyapa rekan, menyapa keluarga, ataupun juga mungkin ada yang mau menyapa mantan di sini juga boleh sambil request 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia ya. Bisa itu lagu pop, bisa itu lagu rock, lagu reggae ya. Lagu R&B juga bisa ya. Kalau untuk dangdut dan juga Melayu mungkin nanti bisa ke Pro 4 ya. Bersama penyiar Pro 4 ada Nurul saat ini ya, bisa ke Pro Dangdut di Pro 4.

0: Iya, baik pendengar, sepertinya sudah ada satu telepon yang sudah tidak sabar untuk bergabung bersama kita di 100% Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, selamat siang. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Terputus, bisa dicoba lagi di 0514-4336 ya. Ada siapa ini? Coba kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, ada Kak Juju di Sabang ya?
1: Oh, betul sekali ya.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha Kak Juju. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama Bang.
0: Iya, baik. Kak Juju di siang ini mau request lagu apa Kak Juju di 100% Indonesia?
1: Ada di patok tahun
0: enggak? Enggak, kalau ini enggak di patok tahun dia.
1: Enggak di patok tahun. Yang ada di patok sama tahun.
0: Yang ada di patok sama lagunya, harus sama lagu Indonesia, ya. Lagu pop, lagu rock. Yang enggak boleh dangdut sama Melayu aja kalau bisa.
1: Tapi kadang-kadang di Indonesia 100% Indonesia ada juga lagu-lagu.
0: Iya, maksudnya mau kita arahkan nih. Jadi lagu-lagu yang Melayu itu didengarkan di perempat aja nih. Karena kan kita ada perempat gitu kan. Jadi biar aja itu diputar sama kawan-kawan di perempat. Kalau di perempat satu kita khususnya itu lagu-lagu Indonesia pop aja gitu loh, Kak Juju.
1: Ya aman. Lagi saya mau Malaysia, mau Indonesia, mau terserah.
0: Tapi, silakan.
1: Ya kalau bisa kan karena 100% Indonesia kan kok bisa yang request juga jangan lagu Melayu, lagu-lagu.
0: Iya, betul sekali. Iya, lagu-lagu daerah itu bisa diperompat. Kita arahkan ke sana pelan-pelan ya, Kak Juju ya.
1: Oke, kalau saya tolong putarin lagu darinya siapa ya? Dari ini aja. Dian Permana Putra.
0: Dian Permana Putra ya, coba kita cek Dian Permana Putra berarti ya. Gadis, oh banyak sih sebenarnya.
1: Kau seputih melati aja.
0: Kau seputih melati ya. Kalau enggak ada kita ganti dengan apa? Oh ini
1: gadis
0: ada
1: kami
0: nih.
1: Kami boleh juga kalau enggak ada.
0: Enggak ada, ada. Kau seputih melati ada nih.
1: Oke.
0: Oke, mungkin sama siapa Kak Juju?
1: Salam yang jelas buat Pak Amar, selamat bertugas Pak Amar.
0: Iya, terima kasih.
1: Gimana tangan masih bau daging?
0: Masih.
1: Aduh, mantap nih.
0: Iya.
1: Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Amar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tidak lupa juga saya mau salam buatnya Kak Yana yang ada di Lambaru. Buat Kak Ina juga, Pak Idrus. Habis itu buatnya Kak Nur di Pulau, Kak Eli juga yang ada di Pagar Air, Mama di Sabah, Marwel, dan buat semua-semua.
0: Siap.
1: Oke, makasih banyak Pak Amar atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, langsung saja pendengar ini kita dengarkan satu nomor dari Dian Permana Putra dengan Kau Seputih Melati ya yang sudah direquest oleh Kak Juju di Sabang. Selamat mendengarkan.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Baik pendengar, di sesi terakhir di 100% Indonesia ini kita terima satu telepon ataupun satu WhatsApp terakhir ya. Lalu nanti lagunya akan kita putarkan sambil kita mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026, juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Banda Aceh siang ini ya, bersama Amar ini sudah hampir 5 jam bersama Anda di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM MHz ya, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih kanal informasi dan inspirasi, belum berubah. Ya baik ya, tadi sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagunya sudah di request dari Kak Salwa, ada Nadif Basalama dengan Kota Ini tak Sama Tanpamu. Lalu dari Bang Heru di Lampasi Kota ada Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Lalu dari Bang Rizal di Semelu ada Bro Ripeso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu ya. Dan tadi sebelumnya juga sudah ada Kak Juju di Sabang yang request Kau Seputih Melati dari Dian Pramana Putra ya. Dan kita terima satu penelpon ataupun satu WhatsApp terakhir di 0651 44 336, ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445.

Nanti di Banda Aceh sore ini ya, setelah saya akan ada rekan putra yang menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Dan nanti di pembuka untuk Banda Aceh sore ini, nanti kita akan sama-sama ikuti Beranda Asa Cita Ekonomi Digital ya. Dan kita rahasiakan dulu nih temanya dan juga siapa narasumbernya pendengar. Tentunya juga dalam Beranda Asa Cita ini kita akan berdialog bersama narasumber lewat telepon ya. Dan semoga ini bisa menambah khasanah pengetahuan Anda terkait dengan ekonomi digital.

Ya baik, pendengar sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang akan bergabung bersama kita, baik itu melalui telepon ataupun WhatsApp ini. Jadi langsung saja pendengar, saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu untuk mengakhiri kelas kita. Ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku.

0: udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, dia balas lagi. Ya ampun. Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, nih, nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: habiskan malam.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Putra yang menemani Anda pendengar untuk hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Nanti kebersamaan kita sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya baik, di kesempatan sore hari ini lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Dan tentunya juga saat lagi di beranda asa kita ekonomi digital, kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97,7 FM.

0: lalu. Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Tito Sumarsono, judul lagunya Selalu. Ini lagu di era tahun 1995 ya, yang dikeluarkan oleh Tito Sumarsono. Masih asik kita dengarkan juga di sore hari ini dari Pro 1 RRI Pada Aceh. Dan tentunya nanti juga informasi-informasi akan kami sampaikan juga untuk Anda di hari ini, bertepatan untuk Hari Raya Idul Adha yang ketiga ya, hari ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu lagu-lagu hiburan karena saatnya kita akan hadirkan di dalam beranda Asa Cita Ekonomi Digital dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Baik pendengar, untuk beranda Asa Cita Ekonomi Digital untuk hari ini edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan saya putar bersama Anda dengan tema yang kita coba angkat, yaitu Startup Aceh 2026, siapa yang bertahan? Nah, kita sekarang sudah bersama narasumber kita di line telepon, bersama Brian Yunadi, Managing Partner Egek.id. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat sore Bung Brian.
2: Waalaikumsalam. Dengan Bung siapa ini?
0: Iya, dengan Bung Putra di sini.
2: Oh, baik. Terima kasih banyak Bung Putra. Selamat baik. Siang seluruh pendengar RI.
0: Iya, kabarnya gimana untuk sore hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sebelumnya juga kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin ya, Bung Brian Yunadi.
2: Ya, sama-sama.
0: Iya, baik.
2: Maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, Bung Brian.
2: Dan seluruh pendengar.
0: Iya, baik, Bung Brian. Kita punya waktu mungkin sejenak untuk kita wawancara sejenak ya di sore hari ini dalam beranda Asa Cita Ekonomi Digital. Ini Bang Brian, Egek.id ini kan sudah lama ya menemani perjalanan ekosistem startup di Aceh, mulai dari podcast, direktori startup, hingga program pemberdayaan pemuda. Sekarang di tahun 2026, bagaimana kondisi ekosistem startup Aceh dibanding mungkin 5 tahun yang lalu nih Bang Brian?
2: Sebenarnya sangat disayangkan banyak kemunduran ya, mungkin disebabkan oleh COVID dan juga kemunduran ekonomi ya, baik di level nasional maupun level lokal. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu di Banda Aceh itu ada beberapa co-working space atau clean up, tapi saat ini mungkin udah sangat minim ya, mungkin ada 1 atau 2. Dan juga bagi pemodal kapital seperti venture capital sekarang juga sangat milih-milih semenjak adanya kasus fraud oleh startup-startup Indonesia di level nasional. Jadi tahun 2026 ke depan bakal melahirkan startup yang kuat ya insya Allah dari Aceh, jika berhasil mendapatkan produk yang oke dan bisa monetize.
0: Iya, baik. Kemudian ini Bung Rio, Brian, Engge sendiri ini kan pernah mendokumentasikan banyak startup Aceh ya, dari laundry online, fintech, sampai edtech ya. Dan dari yang Bang Rian pantau nih, startup mana yang sukses mungkin yang bertahannya ini?
2: Iya, mostly startup yang bertahan hingga saat ini adalah startup yang fokusnya software as a service ya. Dan juga tidak menargetkan pasar lokal yang, mohon maaf, pasar lokal kita di Aceh kan juga tidak terlalu besar ya. Jadi jika startup yang bertahan itu biasanya targetnya nasional atau global, seperti ya Tribonize, ada Kasir.id, ada Kajian Hub, ada Muslim Hub, dan lain-lain.
0: Ya, salah satu nih keunikan Aceh, berarti ini pasar yang berbasis nilai syariah nih kan, dan budaya lokal yang kuat di Bung Brian. Apakah ini jadi keunggulan kompetitif startup Aceh?
2: Sebenarnya bisa disebut ini seperti istilah blue ocean ya, yaitu kolam yang tidak banyak pemain. Akan tetapi apakah talenta di Aceh siap untuk menangkap pasar ini? Itu kan ingin kami ajak terus, ingin kami gaungkan terus bahwa Kita punya kelebihan di sektor ini, dan sektor ini masih bisa dibilang blue ocean, belum banyak pemainnya. Dan contohnya seperti Muslim Live dan Kajian Hub udah masuk pasar ini nih dari dari Aceh gitu. Dan juga pengeluaran konsumen muslim di dunia ini kan juga sangat tinggi ya. Jadi semoga aja akan muncul startup-startup yang keren lagi dari Aceh yang fokus ke pasar ini.
0: Ya, baik. Ini kita bicara soal pendanaan ya kan di Aceh ini. Apa alternatif yang mulai tumbuh selain modal sendiri ini, Bung Brian?
2: Sangat disayangkan sampai saat ini mostly memang modal sendiri ya kan. Tetapi berbeda dengan 10 tahun lalu, modal sendiri yang dikeluarkan mungkin banyak. Sekarang bisa dipangkas dengan menggunakan AI ya. Jadi juga, dan sekarang kami lebih menggaungkan bahwa ide itu tidak harus muncul dari anak-anak IT. Ide itu bisa orisinil muncul dari anak non-IT, contohnya dari kedokteran menciptakan startup medis, atau dari pertanian yang Aceh sangat kuat di pertanian tersebut ya. Dan juga baru-baru ini muncul sebuah startup di Amerika yang tidak memiliki pegawai dan hanya ada satu orang di dalam itu yang juga startup itu telah memiliki valuasi $1 juta ya. Walaupun banyak ada berita negatif terhadap startup tersebut, tapi dapat dibuktikan bahwa tidak harus pinter IT untuk memiliki atau membangun startup yang bernilai $1 juta.
0: Gitu. Ya, baik. Nah, kemudian pekan ini kan ASEAN DEFA ya, jadi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN baru saja diselesaikan dan akan ditandatangani November nanti nih, Bung Brian. Menurut Bang Brian nih, apakah kesepakatan sebesar ini terasa sampai ke startup-startup kecil di Aceh atau masih terasa jauh nih, Bung Brian?
2: Sebenarnya startup-startup di Aceh yang fokus pada SAH sudah melampaui ASEAN ya, maksudnya sudah ke pasar global seperti Twibonize gitu. Kan Twibon-Twibonnya sudah digunakan di hampir di seluruh dunia gitu.
0: Oke.

0: Aceh, yaitu bisa dibilang kalau kita bangun startup di Aceh, perputaran uang di Aceh itu bisa sampai 60 miliar setahun.
1: Wow.
0: Sedangkan kalau hanya jadi pekerja migran di luar, mungkin hanya 15 miliar. Jadi memang sangat berbeda, karena kalau dia pekerja migran, dia mengirimkan uang ke Aceh mungkin untuk membeli produk-produk yang konsumtif seperti tanah atau mobil atau motor. Sedangkan apabila membangun startup di Aceh, dia kan ngopi di Aceh, laundry di Aceh, semuanya kegiatan sehari-harinya di Aceh. Jadi multiplier efeknya itu insya Allah sangat membantu Aceh ke depan. Dan dana yang dia dapatkan itu berupa dari seluruh dunia ya, karena produknya itu bersifat global dan mungkin dolar semoga saja.
1: Iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, kita tema untuk sore hari ini di Beranda Asa Cita Ekonomi Digital, yaitu Startup Aceh 2026, siapa yang bertahan. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bung Brian Yunadi. Beliau adalah Managing Partner ege.id ya. Jadi kita masih mendengarkan mungkin penjelasan-penjelasan dari Bung Brian Yunadi terkait dengan tema kita di sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan lagi nih, Bung Brian. Ege juga menjalankan program Hero ya. Ini untuk memberdayakan anak muda Aceh lewat inovasi digital. Dari peserta program itu, apakah Bang Brian melihat ada benih-benih startup berikutnya yang punya potensi nyata nih, Bung Brian?
0: Sebenarnya saya sempat pesimis sekali ya ketika program Hero itu kami mulai. Bencana di akhir tahun di Aceh itu tiba-tiba shock kan ya. Saat yang bersamaan hadir bencana banjir yang sangat kita sayangkan semua.
1: Betul.
0: Akan tetapi setelah program ini berjalan, kami menjadi sangat sangat optimis gitu. Masa depan Aceh ini sepertinya cerah apabila anak-anak muda ini dapat diarahkan dengan baik, punya track yang baik, didukung dan disupport oleh berbagai pihak gitu. Karena kami terkesima bahwa ada 107 ide yang mendaftar di saat bencana gitu. Yang kami sendiri juga gak berharap sampai 100 pun gak kepikiran gitu. Enggak kepikiran. Jadi dari 100 ide itu mungkin ada, kalau dianggap satu tim itu ada 3 orang, mungkin lebih dari 300 peserta ikut program tersebut. Dan ini kan membuat kita optimis ya sebagai pemuda Aceh, dan masa depan dari Aceh bisa lebih cerah apabila 300 pemuda ini dapat mewujudkan sebuah usaha yang mandiri tanpa butuh dukungan pihak-pihak lokal yang mungkin agak sulit dia dapatkan. Dia bisa mandiri sendiri, bisa menghasilkan secara global dari customer yang secara global, tidak tergantung sama customer lokal. Insya Allah mungkin uang masuk ke Aceh ini akan sangat membantu apabila anak-anak ini bisa melahirkan banyak usaha-usaha yang tidak tergantung dengan ekonomi Aceh saat ini.
1: Iya, luar biasa sekali ya untuk anak-anak muda Aceh ini ya. Jadi harus betul-betul bangkit dan apa namanya, jangan sampai istilahnya ketinggalan ya dengan mungkin daerah-daerah lain mungkin gitu ya, Bang Brian ya. Kemudian waktu saat banjir
0: kalau
1: mungkin
0: ketinggalan mungkin enggak, Bang. Tapi mungkin kesempatannya aja.
1: Betul, betul sekali.
0: Berikan lebih banyak kesempatan aja.
1: Iya, betul sekali. Nah, Bung Brian, untuk anak muda Aceh nih yang sekarang punya ide bisnis digital tapi masih ragu melangkah. Nah, apa saran Bang Brian nih sebagai pelaku ekosistem startup Aceh selama ini, apa yang ingin kita berikan ke anak muda Aceh nih?
0: Baik, mungkin selama pengalaman kami 10 tahun ya di dunia startup di Aceh, banyak pelaku startup yang mohon maaf kurang sukses itu, idenya mungkin terlalu kompleks, Bang. Idenya itu ingin membikin Gojek yang baru, mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan siapapun.
1: Iya.
0: Bikin Gojek yang baru, bikin Tokopedia yang baru, bikin pintu yang sangat kompleks yang mohon maaf mungkin butuh funding atau kapital yang besar. Sedangkan startup-startup yang alhamdulillah sukses dan bertahan dari Aceh,

0: kita ulang lagi, Tribunnas. Tribunnas itu cuma bikin Tribun aja. Udah, Tribun aja, dan timnya juga minim, dan dengan tim yang minim itu dia itu jadi lean atau apa, mudah bergerak gitu. Apapun yang terjadi, situasi kondisi ekonomi, karena timnya minim, jadi dia itu leluasa bergerak, seperti Tribunnas atau Surplus yang saat ini sudah mulai jadi primadona startup di Aceh, salah satu startup yang keren di Aceh, Surplus. Ya sebenarnya ya nggak harus, saya cuma menyarankan cari problem yang sangat simple dan pecahkan dengan solusi sesimpel mungkin, karena kadang yang terlalu kompleks itu mungkin menarik untuk dibuat atau dikerjakan, tapi ya ngelihat kondisi kita di Aceh juga agak sulit ya, karena pendanaan tidak ada, juga talent terbatas gitu, mentor juga terbatas, jadi ya kita sesuai
1: betul yang kita. Betul, sesuai dengan jalan kita sendiri gitu ya. Oke, baik. Bu Brian, mungkin yang terakhir ya. Kedepannya ege.id ini sendiri akan fokus ke arah mana nih? Dan bagaimana pendengar RRI yang ingin terlibat atau bergabung dengan komunitas digital Aceh? Ini seperti apa nih, Bung Brian?
0: Saat ini ege ini sudah firm untuk menjadi sebuah startup studio. Jadi kita itu sebagai startup studio akan mencoba membantu teman-teman yang ingin membuat startup dari awal, dari tahap kosong nih, ide doang, hingga menjadi startup yang tuan atau monetize gitu. Melalui beberapa program yang kita susun tiap tahun, yang pertama contohnya tadi sudah disebutkan Hero, lalu di kuartal pertama itu Hero, di kuartal pertama setiap tahun insya Allah. Lalu di kuartal kedua ada Mendadak Pitching, yaitu kita bakal memberikan panggung pada teman-teman yang pengen mempresentasikan startup mereka di warung kopi atau di panggung yang terbaik lah yang bisa kita berikan. Yang ketiga, di kuartal tiga kita punya Aceh Hackathon yang akan kita mulai besok tanggal 1 di Barika Bato. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana proses hackathon, bisa datang ke Barika Bato besok tanggal 1 dan insya Allah akan ada 60 peserta dan 15 tim yang akan berkompetisi untuk membuat sebuah solusi menggunakan teknologi. Dan di kuartal keempat kita akan lakukan program namanya GRAK, yaitu upgrading skill kepada teman-teman individu, teman-teman di Aceh yang ingin upgrading skill, dan akan kita salurkan ke beberapa perusahaan mitra yang akan kita magangkan, magang berbayar di beberapa perusahaan mitra kita di baik itu startup maupun company ya. Jadi untuk bergabung ke ekosistem EGIC yang kami berharap berisi teman-teman yang positif, teman-teman dapat buka website kita di egik.id atau buka Instagram kita di egik.id. Kurang lebih seperti itu aja.
1: Iya, baik, luar biasa sekali untuk Bang Brian Yunadi sebagai managing partner ege.id. Terima kasih atas waktunya Bung Brian ya, bersama kita di Perusahaan 1 sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kita di Beranda Aset Cita Ekonomi Digital untuk hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Nanti lain kesempatan kita berjumpa lagi, Bung Brian.
0: Baik.
1: Oke, baik. Dan selamat beraktivitas juga untuk Bung Brian ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikan dimana Anda berada, dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah sholat asar untuk sore hari ini kita akan tunaikan nanti di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil kita menunggu juga nanti kami hadirkan untuk Anda di lagu-lagu islami yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar satu dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu teman-teman, lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini, sambil kita menunggu juga tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat. Nanti kami hadirkan untuk Anda di lintas 17 sore berjaringan, kami persembahkan kedua negara Anda. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM, dan nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Oke, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat. Kami akan hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda lintas 17 berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Kemudian pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maludia Putri.
1: Banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidijaya.
2: Insyaallah, amin.
1: Allah meridhai dan merahmati kita semua.
3: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
4: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
3: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Dari Lok Semawe diberitakan masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Semawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
6: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Mak.
5: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, Cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albar Maulana melaporkan.
0: Masih dari Kota Lhokseumawe, pendengar, Idul Adha merupakan momentum bagi kita untuk mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Khususnya, berikut diinformasikan dan disampaikan oleh rekan Maimun Akbar.
2: Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Lhokseumawe, Ustadz Saipudin Abbas mengatakan, ibadah kurban merupakan investasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, umat Islam selayaknya mempersembahkan hewan kurban terbaik dan dalam kondisi paling prima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebutkan, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Berkurban adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tentu selayaknya kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban yang terbaik dan dalam keadaan kondisi yang paling prima.
2: Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saipudin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju Melabuh. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul.
8: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Untuk mencegah stunting, Benar Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Benar Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan, program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
10: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Benar Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan pada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
9: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
11: Ayo kita bebaskan stunting dari Benar Meriah. cegah stunting itu penting.
9: Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda.
13: Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak Sabang. Ketua Panitia Kurban Kemenak Sabang Munawar Abdullah kepada RRI mengatakan program kurban tersebut telah berjalan selama 9 tahun dan dimulai sejak 2017 melalui program tabungan kurban bagi ASN. Menurutnya kegiatan itu menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian sosial keluarga besar Kemenak Sabang.
14: Ini merupakan kegiatan kurban yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun yang ke-9, bahwa pelaksanaan ini memang merupakan agenda yang sudah kita laksanakan secara rutin untuk seluruh keluarga Kementerian Agama yang ingin berpartisipasi, tapi wajib bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
13: Ia menjelaskan, hewan kurban berasal dari partisipasi sekitar 78 ASN Kemenak Sabang. Daging kurban nantinya dibagikan kepada seluruh lini di lingkungan Kemenak, mulai dari madrasah, kantor urusan agama atau KUA, hingga ASN yang belum tergabung dalam kelompok kurban. Selain itu, panitia juga menyalurkan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah kampung di Kota Sabang. Tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 600 paket daging kurban, termasuk bagian yang akan dikembalikan kepada peserta kurban sesuai ketentuan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kemenak Sabang Eryadi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 10 ekor sapi. Namun pihaknya menargetkan peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun mendatang.
15: Insya Allah di tahun 2027 nanti atau 1448 ini ya, Kantor Kementerian Agama Kota Sabang menargetkan kurban kita sebanyak 36 ekor sapi. Tentunya juga hasil daripada rapat kepala seksi dan kakan Kemenak sebelumnya yang menargetkan di tahun yang akan datang 36 ekor sapi.
13: Ia menambahkan target tersebut direncanakan agar daging kurban dari Kemenak Sabang dapat disalurkan secara merata ke seluruh gampung di Kota Sabang. Pihaknya ingin nantinya 18 gampung di Kota Sabang masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi dari Kemenak Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Kafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebelu Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Marijn van Buuren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Kemasa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar

Terima kasih pendengar yang masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib nanti pada pukul 18.49 waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan di kumandangannya azan maghrib. Tentunya untuk lagu-lagu pop Indonesia masih terus kami hadirkan, dan juga saat lagi lagu-lagu islami akan kami hadirkan juga ke ruang negara Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berdengar dimana pun anda berada, beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk anda di sore hari ini. Sebelum lagu Islami akan kami persembahkan kedua dengan anda, dan kita nantikan nanti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Ada band Manusia Bodoh yang sudah mengantar kabar kita ke pukul 18.32 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, sebelum kita dengarkan lagu Islami, kita coba dengarkan dua lagu terakhir untuk di sore hari ini menemani anda di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore pendengar, dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi pengajian Al-Quran Karim kami hadirkan dengan surah At-Taubah ayat 18 hingga ayat 19 yang akan dibacakan oleh M. Iqbal. Dari studio kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan untuk kita akan menantikan di kumandangannya azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 20 malam lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan nantikan di kumandangannya azan Isya. Baik pendengar, ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk di malam hari ini, Isya Putra mungkin sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan persembahan dua lagu terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini akan kami suguhkan untuk Anda. Dari Ebit Giyadi dan dari vokalnya Delia, kami hadirkan di lagu-lagu islami di malam hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, Isya Putra juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, baik dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Pasar Ilmu. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, kawasan Pulau Padang, Banda Aceh, masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda, pendengar, hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polda Aceh menyerahkan sekaligus penyembelihan hewan kurban secara simbolis dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di lingkungan Mapolda Aceh pada Rabu 27 Mei 2026. Ya, pada Hari Raya Idul Adha hari pertama ya. Ini kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasya sebagai bentuk kepedulian sosial keluarga besar Polda Aceh kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa tradisi kurban yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Polda Aceh ini merupakan wujud nyata semangat kebersamaan dan keikhlasan dalam memaknai Hari Raya Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Kapolda Aceh kepada perwakilan Wali Nanggro, perwakilan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta panitia penyembelihan hewan kurban Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dan Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Joko Susilo juga turut menyerahkan hewan kurban secara simbolis. Usai penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkungan Mapolda Aceh. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, Irwasda Polda Aceh serta personil dan keluarga besar Polda Aceh. Dan turut juga hadir dalam kegiatan itu Ketua Bayangkari daerah Nyonya Ira Marzuki, para pejabat utama Polda Aceh dan sejumlah pengurus Bayangkari daerah Aceh lainnya. Joko menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini mencapai 46 ekor, terdiri atas 27 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Daging hewan kurban ini disalurkan kepada masyarakat, desa-desa, serta pesantren yang berada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Masih menemani Anda di malam hari ini melalui FM 97,7 MHz atau melalui streaming di RRI Digital dan rri.co.id. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh mendorong pemerintah Kabupaten Pidie untuk mendaftarkan emping melinjo agar mendapatkan sertifikasi indikasi geografis atau IGI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Usman menilai bahwa emping melinjo Pidie memiliki reputasi dan kualitas khas yang wajib dilindungi secara hukum. Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan hukum terhadap komoditas unggulan daerah tersebut. Adapun Usman juga melihat urgensi regulasi tingkat daerah diperlukan sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan intelektual komunal. Sebelumnya, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Pidie, Nadar Putra, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiasi perlindungan hukum bagi produk-produk unggulan daerah ini. Mereka mendukung pembentukan regulasi terkait perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Aceh. Hasil audiensi mengenai potensi emping melinjo sebagai indikasi geografis akan segera dilaporkan kepada Bupati, tutup Nadar. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan lagu 90-an ya dalam ruang rindu di malam hari ini. Pendengar, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan di ruang rindu 90-an ini bersama Best Jam. Nah, grup musik pop rock yang terbentuk pada tahun 94. Formasi awal mereka terdiri dari Adon Saptowo vokal, Sigit Wardana vokal, Adnil Faisal gitar, Ardi Aris Isnander gitar, Bambang Susanto drum, Intan Anya Putri Werdiniadi keyboard, dan Ardi Nisita bass. Semua berawal dari acara 17-an kakak beradik Aris dan Sita serta sepupu mereka Enya dan Sigit ditawari untuk tampil di acara 17-an yang diadakan kantor Jasa Marga pada tahun 93. Saat itu mereka adalah anak karyawan dari perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya ternyata para personel band ini tergugah untuk lebih serius bermain musik. Dalam upaya membangun suatu band yang lebih solid, mereka mengajak Anya bergabung sebagai pemain keyboard. Menyusul kemudian Pasha AF drum, saat itu masih aktif di band Glass, Adon vokal, dan Arif vokal latar. Bermodalkan formasi ini, mereka tampil pertama kalinya di acara Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 93. Saat itu mereka masih mengusung nama Jam S Kid atau Anak-anak Jasa Marga. Nama Best Jam sendiri mulai resmi dipakai pada tahun 94. Kata Best diambil dari inisial nama ke-8 personil. Sedangkan Jam ini bisa berarti Jasa Marga atau Jam Session. Nama Best Jam ini merupakan berkah karena pada tahun itu mereka berhasil meraih predikat Best Talent dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Radio Prambors. Pada pertengahan 94, Enya, Arif, dan Pak Saif mengundurkan diri. Setelah 3 orang mengundurkan diri, Enya dan Arif memutuskan untuk keluar karena masalah pribadi. Sedangkan Pak Saif kembali beraktif dengan band Glass sekaligus membentuk grup musik yang bernama Ungu. Nah, sekaligus bergabung dengan Netral, sekarang NTRL ya, untuk menggantikan posisi Bimo sebelum diambil alih oleh Eno. Untuk mengisi kekosongan ini, Adnil dipilih sebagai pemain gitar dan BS berposisi sebagai pemain drum. Dengan formasi ini, Best Jam kembali berprestasi. Mereka terpilih sebagai juara umum band di acara Grand Final Kompetisi Musik. Sejak saat itu, Best Jam mulai sering mengisi acara di sekolah, kampus, serta acara radio. Baik, pendengar, kami akan menghadirkan lagu berikutnya bersama Best Jam dengan singlenya Bukan Pujangga.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan lagu bersama Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Ya, lagu ini sekitar tahun 98 ya, tahun 90-an, masih dalam ruang rindu 90-an. Ahmad Ben ini super grup yang dibentuk oleh anggota grup musik Dewa, yaitu Ahmad Dhani. Awalnya band ini dibentuk pada tahun 97. Pada tahun 98 Ahmad Ben kemudian resmi dibentuk di tengah vakumnya Dewa 19 dan sangat bertepatan dengan bergulirnya pergolakan reformasi di tahun 98. Ahmad Ben ini proyek solo karir dari Ahmad Dhani. Selain diperkuat Ahmad Dhani yang menjadi vokalis utama sekaligus gitar, grup musik ini juga digawangi oleh Andra Junaidi, Pai, Bongki, dan Pai dan Bongki ini mantan personilnya Sleng ya, dan Bimo, drummer drummer netral. Setelah proyek Ahmad Ben, Bimo sempat menjadi additional player Dewa. Bimo sempat ditawarkan untuk gabung dengan Dewa 19, tapi dia menolak. Dan pada tahun 99, Bimo lebih milih membentuk band Romeo bersama Baby Romeo. Selain itu Ahmad Ben juga didukung oleh musisi lain yaitu backing vokal Baby Romeo. Bersama Ahmad Dhani menciptakan lagu Aku Cinta Kau dan Dia yang baru saja Anda dengarkan ya. Baik pendengar, di malam hari ini kembali kami hadirkan lagu-lagu Ruang Rindu 90-an. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Anda di zona ruang rindu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ya mendengar dimanapun anda berada, itu dia lagu bersama Anang feat Chris Dehanti. Ini pasangan legend ya, tapi udah jadi mantan. Lagu ini tahun 98 dengan judul Miliki Diriku. Nah, Chris Dehanti atau sering disingkat KD, ini penyanyi juga diva pop Indonesia yang dibesarkan di kota kelahirannya sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 84. Dia merekam lagu tema film anak-anak Megaloman saat usianya masih 9 tahun. Nah, ketika usia 12 tahun, KD merilis album pertamanya Biasa Saja. Wow, 12 tahun sudah merilis album ya. Tapi gagal di pasaran, kemudian merintis karir dengan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi. Berawal dari kemenangannya di Festival Asia Bagus di Jepang pada tahun 92. Nah, ini festival musik paling bergengsi ya di tahun 90-an. Ini Asia Bagus ini ajang pemilihan bakat paling bergengsi di tahun 90-an. Nama Chris Dehanti melambung di industri musik, kemudian bergabung dengan Warner Music Indonesia dengan merilis album profesionalnya yang bertajuk Terserah pada tahun 95. KD terus meretas sukses kritikal dan komersial di Indonesia melalui serangkaian album yang rilis mulai dari pertengahan era 90-an. Setelah sukses single Menghitung Hari di Malaysia pada tahun 98, KD turut naik daun di Asia Tenggara. Puncak karirnya ditandai dengan keberhasilan konser tunggal perdananya, konser KD pada tahun 2001. Yang mengantarkannya pada gelar diva pop Indonesia. Lagu-lagu yang banyak menjadi hits dan seringnya mengadakan konser menjadikannya penyanyi termahal selama dasawarsa 2000-an. Bahkan majalah Bisniswa menulis penghasilan Chris Dehanti ini dalam setahun bisa lebih besar dari pemimpin Indonesia saat itu ya. Chris Dehanti menikah dengan musisi Anang Hermansyah pada tahun 96. Album duet pertama KD feat Anang yaitu Cinta dibuat untuk membiayai pernikahan mereka. Nah, lucu ya. Album tersebut sukses besar di pasaran dan menjadikan mereka pasangan duet terlaris di Indonesia. Setelah menjalani rumah tangga selama 13 tahun dan berduet dalam 8 album, Chris Dehanti pun berpisah dengan Anang pada tahun 2009, kemudian menikah dengan Raul Lemos, seorang pengusaha dari Timor Leste. Baik, pendengar dimanapun anda berada, masih dengan Ruang Rindu 90-an. Lagu yang berikutnya kami akan hadirkan bersama Bening, Apa Yang Kau Rasakan.
1: Anda di zona Ruang Rindu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam Ruang Rindu 90-an hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Jazz Musik hingga di pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, proses pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Bandar Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terus menunjukkan progres yang positif. Memasuki tahap penting dalam pengerjaan, personil Babinsa jajaran Kodim 0108 Aceh Tenggara bersama masyarakat melaksanakan pemasangan besi penahan pondasi serta persiapan pemasangan tiang jembatan guna memperkuat struktur konstruksi dan memastikan keamanan fasilitas tersebut. Keterlibatan aktif Babinsa di lokasi pembangunan merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa tidak hanya membantu dari sisi tenaga, tapi juga memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai target yang telah direncanakan. Babinsa yang terlibat dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung perintis sangat dibutuhkan masyarakat Desa Kumbang Jaya dan wilayah sekitarnya. Selama ini keterbatasan akses penghubung menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun distribusi hasil pertanian. Ia menjelaskan bahwa tahap pemasangan besi penahan pondasi menjadi bagian penting dalam proses pembangunan karena berfungsi sebagai penguat struktur utama jembatan. Oleh sebab itu, setiap proses pengerjaan dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian agar kualitas konstruksi benar-benar terjamin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Jazz Musik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa?

Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Aku mau beli bukunya.

pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Lalu masih dengan lagu di pagi hari ini terus saya hadirkan sampai nanti jam 6 lebih 30 menit. Kita akan sampaikan warta Mukhtar Alam untuk edisi hari ini. Edisi Sabtu 30 Mei 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sari berita, hormati Lebaran Idul Adha, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
1: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidi Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Terima kasih banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidi Jaya.
3: Insyaallah
2: Allah meridhai dan merahmati kita semua.
3: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidi Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
4: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
3: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Upaya mencegah stunting, Badan Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah, di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
6: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Bener Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan pada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
5: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
7: Ayo kita bebaskan stunting dari Bener Meriah. Cegah stunting itu penting.
5: Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut laporkan Alvara Maulana.
9: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Sumawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
10: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
9: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak. Keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan. Cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung, Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sepuluh Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun 1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli, yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1, dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

Pada kali ini dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh pagi hari ini. Dan ya, untuk Anda yang sudah bergabung sama kami ataupun juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, tentu saya hadirkan kembali lagu pilihan di pagi hari ini. Dan juga nanti tepat pukul 7 kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan seperti biasa setelah Warta Berita, nanti kita juga akan update informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Aceh. Selamat pagi dan selamat bergabung, juga selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke berita utama pagi hari ini.